0: pegang harapanmu, dunia selalu punya rencana.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
2: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada ada apa di kamar itu?
1: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan
4: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Candong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan sweep jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.
1: Hitlist, memutar lagu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Info Pro 2 FM.
9: Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2. Bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Personel Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polres Merauke bersama personil penjagaan dan petugas pemadam kebakaran bergerak cepat merespon laporan masyarakat terkait kebakaran lahan di Jalan KPG Kota Merauke. Kebakaran tersebut sempat mengancam dan mendekati kawasan pemukiman warga. Berkat respon cepat serta sinergitas petugas di lapangan, kobaran api berhasil dikendalikan dan dipadamkan sehingga tidak meluas ke area perumahan masyarakat. Dalam penanganan tersebut, petugas mengerahkan satu unit mobil pemadam kebakaran dan satu unit kendaraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Penanganan juga mendapat dukungan dari personel SPKT dan penjagaan Polres Merauke yang dipimpin Ibda Victor Merani. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga SIK MM mengatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu bencana yang mendapat perhatian pemerintah. Menurutnya diperlukan sinergitas antar lembaga dalam penanganan kebakaran yang terjadi. Kapolres juga menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan. Warga diminta segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila melihat adanya titik api untuk mencegah kebakaran meluas dan membahayakan pemukiman. Kita ke info berikutnya. PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI terus mengembangkan layanan pemesanan tiket untuk memberikan fleksibilitas lebih tinggi bagi pelanggan dalam merencanakan perjalanan. Saat ini kapal penumpang PELNI tiketnya sudah dapat dipesan hingga 60 hari sebelum keberangkatan. Kapal-kapal tersebut telah dipersiapkan sebanyak 16 kapal, antara lain meliputi KM Gunung Dempo, KM Dobon Solo, KM Gapulu, KM Labobar, KM Sinabung, KM Bintang Bukit Siguntang, KM Kelimutu, KM Tatamelau, KM Tilong Kabila, KM Awu, KM Bukit Raya, KM Sirimau, KM Binaya, KM Leuser, KM Sangiang, dan KM Wilis. Pemesanan tiket dapat dilakukan melalui PELNI Mobile, website resmi PELNI, serta mitra penjualan resmi. Pelanggan dihimbau untuk melakukan pembelian melalui kanal resmi PELNI guna memastikan keamanan transaksi serta memperoleh informasi perjalanan yang terpercaya. Informasi mengenai jadwal kapal, rute, ketersediaan tiket, ketentuan perjalanan, serta kanal penjualan resmi dapat diperoleh melalui PELNI Mobile, website resmi PELNI, atau kontak center 162. Demikian Info Pro 2, saya Wafa Alfarizi, pamit undur diri, sampai jumpa lagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

0: Di sebuah desa kecil tempatku tinggal, berdiri sebuah sekolah rakyat sederhana. Walau dindingnya dari papan, atapnya seng berkarat, tapi disinilah mimpi-mimpi anak desa mulai tumbuh.
1: Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran, siapa nih yang mau menceritakan cita-cita kalian?
2: Saya, tenang.
1: Satu-satu ya. Nah, coba Aska. Setelah lulus sekolah nanti, kamu mau jadi apa? Ayo, ceritain sama ibu.
3: Kalau saya mau jadi dokter, Bu. Biar bisa untuk mengobati orang-orang di desa ini.
1: Wah, cita-cita Aska mulia sekali. Kalau Raya, gimana cita-citanya?
4: Kalau saya mau jadi penulis, Bu. Tapi buku mahal ya, Bu.
1: Gak apa-apa, Raya. Cita-cita itu dimulai dari hati, bukan dari uang.
5: Bu, maaf saya terlambat, Bu. Saya bantu ayah tadi di sawah.
1: Anton, gak apa-apa, Anton. Yang penting kamu tetap datang. Ayo, duduk dulu.
5: Baik, Bu.
1: Ayo, siapa lagi yang mau cerita?
6: Saya, Bu.
1: Oh, Ina. Silakan, Ina.
6: Jadi, Bu, saya ingin menjadi guru seperti Bu Siska. Saya ingin mengajar anak-anak di desa ini supaya mereka semua bisa membaca surat dan menulis namanya sendiri. Bukan cuma pakai cap jempol, Bu.
1: Wah, angan-angan yang bagus itu, Ina. Anton sini mau jadi apa?
7: Saya nggak tahu, Bu. Mungkin ya saya cuman kembali ke sawah kali, Bu, ya. Jadi kuli cangkul kayak bapak saya.
1: Baik, anak-anak. Cita-cita kalian semua sungguh mulia. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 144, ya.
8: Iya, Bu.
1: Gak ada yang salah menjadi petani. Petani adalah pahlawan yang memberi makan seluruh negeri ini. Tapi, apakah kamu ingin bertani tanpa tahu hak-hak kamu? Tanpa tahu bagaimana cara mengelola hasil tanahmu sendiri?
7: Tapi, sekolah butuh biaya, Bu. Perut kami lapar hari ini. Ya, kami gak bisa kenyang cuman dengan baca buku doang, kan, Bu? Ya, saya udah lelah, Bu, sama keluarga.
1: Anton, lihat ibu. Sekolah rakyat ini didirikan bukan untuk membuat kalian jadi pejabat. Sekolah ini didirikan ya biar kalian memiliki senjata, yaitu bernama ilmu. Senjata yang tidak bisa dicuri oleh siapapun, bahkan oleh penjajah sekalipun. Nah, jika kamu berhenti sekarang, kamu membiarkan kegelapan menang atas diri kamu.
4: Bener, Anton. Kemarin kan kamu yang ngajarin aku cara menghitung luas tanah. Nah, kamu punya kemampuan itu loh. Jangan dibuang gitu aja.
1: Bener, yang ibu minta tuh dari kamu ya, hanya satu, Anton. Datang ke kelas ini setiap pagi, bawa niatmu untuk belajar, ya?
7: Tapi, Bu.
1: Tapi apa, Anton? Kamu adalah investasi masa depan bangsa ini. Bayangkan, 10 atau 20 tahun lagi, bangsa kita gak boleh lagi dipimpin oleh orang-orang yang buta aksara. Bangsa ini butuh anak muda seperti kamu dan teman-teman kamu buat bangkit.
4: Bener itu, Anton. Ayo kita bangkit.
1: Jadi gimana, Anton? Apa kamu bakal tetap mengenalkan cangkul saja? Atau cangkul dan ilmu pengetahuan? Keduanya ada di tangan kamu.
7: Saya ingin belajar, Bu, dan tetap sekolah supaya bisa membantu Bapak menghitung hasil panen, ya, supaya
5: gak dicurangin lagi, Bu. Dan saya janji akan terus datang ke sekolah.
4: Yeay, itu baru Anton yang aku kenal. Keren, Anton gitu loh.
2: Nah gitu, bagus Anton. Itu baru murid sekolah rakyat yang sejati.
3: Ah, saya juga mau belajar lebih giat, Bu, biar bisa jadi dokter desa.
4: Dan saya akan mulai menulis cerita pertama saya, Bu.
2: Bagus, yeay. Bagus. Sekarang buka buku kalian ya. Mari kita lihat peta dunia, biar kalian tahu dunia ini luas sekali dan langkah kalian tidak boleh berhenti hanya di desa ini, ya?
3: Siap, Bu! Yeah.

Sekolah Rakyat membuktikan bahwa semangat belajar bisa tumbuh di mana saja. Dan dari keterbatasan, lahirlah cita-cita yang membawa perubahan hingga menembus batas cakrawala.

반짝이며 날려 그 기억들이

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Oi, nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangkut ni perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita.

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya Mutahar meminjam orkes keraton yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus. Ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu Mars tersebut.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2FM.
1: Teman Pro2, saatnya doa Angelus.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.

0: penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

0: Prak.
1: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
2: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
1: Ya kenapa?
2: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
0: Hormat tegak rak.
3: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Di suatu hari yang indah berubah kelam, ketika kepedulian sesama terabaikan karena ketakutan.
1: Dok, gak berangkat kerja. Katanya hari ini masuk pagi.
2: Enggak, Mak.
1: Lah terus kenapa?
2: Ya, pengurangan pegawai, Mak. Semenjak ada COVID ini, semuanya itu gak lancar, Mak. Mall kan gak buka dari pagi. Pengunjungnya juga sepi. Jadi ya gak ada pemasukan, Mak.
1: Ya, wis landuk. Gak apa-apa. Kamu bantuin ibu jualan aja.
2: Mak, mau tak antar ke dokter yuk. Ayo sekarang yuk.
1: Gak usah. Ini nanti dibuat tidur loh. Gak sembuh sendiri. Kan sudah biasa toh. Masa kamu itu gak hafal sama makmu ini. Wis gak usah dipikir. Kalau rezeki gak akan kemana.
0: Kebahagiaan sederhana yang selalu menyelimuti Asih seakan menjadi mimpi buruk. Sang ibu tercinta, Maknem, harus pergi.

0: Maaf mbak, mbak.
1: Dok, tolong.
0: Mbak, mohon maaf mbak, ibu Anda tidak bisa tertolong. Oleh karena itu akan ada data yang ingin kami peroleh dari Anda ya mbak ya. Ya, saat ini ibu Anda itu tidak bisa dilihat seperti jenazah pada umumnya, karena ibu Anda itu terkonfirmasi positif COVID-19 mbak. Sudah mbak, jangan menangis mbak. Mohon ya pengertiannya ya, demi kebaikan bersama ya. Nanti setelah pemakaman, mohon kembali ke rumah sakit untuk tes swab ya mbak ya.
1: Apa mereka saudaraku mau menerima aku jika tahu mbak meninggal?

0: Assalamualaikum, Pak D. Ini Asih.
1: Waalaikumsalam, Dok. Ada apa? Kok kayaknya sedih gitu kamu?
0: Pak D, Asih mau mengabarkan kalau Mas sudah meninggal.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
0: Sekarang Asih di rumah sakit menunggu jenazah. Tapi kata dokter Mas meninggal karena COVID, Pak D.
1: Astagfirullahaladzim. Jadi ibumu itu meninggal karena penyakit itu toh. Kamu yang sabar ya, Nduk ya. Terus gimana? Kamu sudah periksa juga apa belum, nih?
0: Sudah.
1: Jangan ular ke kamu loh nanti.
0: Sudah, Pak D. Tapi hasilnya belum tahu. Karena harus menunggu. Pak D, apa Asih boleh minta tolong?
1: Apa, Nduk?
0: Asih boleh menginap di rumah Pak D. Setelah mengurus semua pemakaman Mbak Edi boleh.
1: Enggak. Enggak bisa, Dok. Maaf ya, Dok ya. Pak Edi itu enggak mau. Bukan kenapa-kenapa, nanti kamu keluarin ke yang lain gimana? Gimana kalau kamu di rumah aja? Kamu isolasi mandiri, isolasi sendiri. Jangan ngajak-ngajak orang lain. Sudah ya, Dok ya? Sudah ya. Pak Edi mau jualan dulu ini.
0: Tapi Pak Edi, halo. Pak Edi. Ya Allah, begitu tega Pak De berbicara begitu sama aku. Sakitnya Mak juga bukan Mak yang mau. Lalu siapa yang mau membantuku? Ya Allah, aku sudah tidak bekerja. Apa aku harus buka warung? Tapi siapa yang mau? Apalagi Mak meninggal karena corona. Warung pasti sepi. Mau tidak mau aku harus berjuang sendiri.

0: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Asih ya?
0: Iya, Pak.
1: Benar ya kalau Makno meninggal?
0: Iya, Pak. Betul. Bapak kok tahu?
1: Enggak. Ini ada petugas dari puskesmas dan kepolisian yang datang ke rumahmu, Asih. Dan kami warga di sini semua akan direpit karena Makno terkonfirmasi positif COVID-19. Asih, sementara ini kamu jangan pulang dulu ya. Semua warga resah, takut kamu akan menularkan penyakit itu pada kami semua. Kamu minta pihak rumah sakit sajalah yang menampungmu. Setelah 1 bulan, baru kamu bisa pulang kembali ya. Dan lagi, hasilnya kan belum keluar soal tesnya.
0: Tapi Pak, kalau Asi tidak pulang ke rumah, mau tinggal di mana lagi? Asi kan cuma punya rumah itu, Pak. Dan lagi, saudara emak gak ada yang mau nerima Asi. Kalau warga gak mau Asi tinggal di rumah itu, tolonglah, Pak. Tolong. Setidaknya beri Asi tempat tinggal. Agar Asi ini bisa tidur dan tinggal sementara, Pak. Tolong.
1: Maaf, Asi. Tapi Bapak tidak bisa bantu. Bapak tidak punya rumah selain di kampung ini. Kita tolong sana sama petugas rumah sakit, ya. Barangkali mereka ada tempat khusus untuk menampung keluarga korban corona. Ya, Asi. Sudah ya. Ingat pesan Bapak, kamu jangan kemari. Sementara, ya sementara ini aja, selama 1 bulan, kamu tinggal di luar kampung ini. Terserah, terserah di mana aja, asal jangan di kampung ini, ya, Asih.
0: Halo, halo Pak, Pak RT, halo, halo Pak.
2: Suara tangisnya pun pecah hingga seorang yang dermawan menghampirinya dan membuatnya tenang.
3: Begini saja, nanti Asi tinggal dengan saya saja. Apakah mau? Tidak keberatan?
0: Benar, Bu. Apa ibu gak takut?
3: Enggak dong. Asi kan sama seperti saya. Hanya saja orang-orang terdekat saya itu mensupport. Seharusnya mereka yang tidak suka dengan Asi ya diberi penjelasan. Tidak langsung mengambil keputusan sendiri. Kalau nanti Asi terbukti positif, Asi gak perlu bingung mau tinggal di mana. Rumah saya akan terbuka buat kamu, nak. Jangan sedih ya.
0: Masya Allah, ibu.
3: Jangan nangis ya.
0: Terima kasih banyak, Bu.
3: Sama-sama, nak. Nah, sekarang ayo kita ke petugas medis yang di sana. Kita tanyakan kapan hasilnya keluar.
0: Iya, iya Bu, ayo Bu.
2: Demikian tadi akhir kisah mini drama dengan judul Asih yang Marginal.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: Inilah panggung bintang radio Korwil 1 Papua. Titik temu bakat-bakat terbaik dari Korwil 1. 7 pasang bintang terbaik dari Jayapura. Biak, Serwi, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul akan menggetarkan panggung persaingan bintang radio tingkat Korwil 1. Bintang Radio 3 hari, 3 putaran, hanya satu pasang yang akan menjadi wakil Korwil 1 ke tingkat antar Korwil. Dukung penyanyi favorit kamu dengan voting di bintangradio.rri.id. Inilah seleksi Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil 1.
1: Hai hai, apa kabar teman Broadway? Ya, Kak Faiza gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik, Kak Echa gimana?
1: Puji Tuhan baik, senang rasanya ya Kak Faiza kita bisa kembali menyapa teman Produa dari Produa RRI Jayapura frekuensi 90,1 MHz, teman terbaik kamu.
2: Dan tentunya sapaan hangat, kita gak pernah bosan untuk teman Produa yang hari ini kembali terhubung bersama kita melalui Produa RRI Sekorwil 1 Papua. Dan aku mau menyapa kembali untuk Jayapura, Nabire, Biak, Serwi, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Dan Kak Faiza, hari ini tuh rasanya tuh ada yang berbeda, agak berbeda dibandingkan hari sebelumnya gitu ya.
2: Beda banget ya, karena dua hari kita udah bareng-bareng mengikuti perjalanan para peserta. Dan hari ini
1: kita sampai di hari terakhir seleksi.
2: Iya, hari ini adalah hari ketiga sekaligus hari terakhir seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 1 Papua.
1: Yeay! Dan saya Echa.
2: Iya, dan saya Faiza juga, kita berdua kembali menemani teman Pro 2 di puncak perjalanan para peserta dalam tahap seleksi Korwil 1 Papua.
1: 3 hari, 3 kesempatan Kak Faiza. Betul. Untuk setiap peserta menunjukkan warna suaranya mereka, terus karakter suaranya gitu ya, musikalitasnya juga, dan kemampuan terbaik mereka gitu.
2: Iya, setelah seluruh rangkaian seleksi selesai, kita akan semakin dekat untuk mengetahui siapa yang bakal menjadi wakil Korwil 1 Papua menuju tingkat antar Korwil se-Indonesia.
1: Nah buat teman Produa yang baru bergabung nih ya, kamu bisa mengikuti seluruh keseruan hari terakhir ini melalui Produa RRI Sekorwil 1 Papua.
2: Iya, mulai dari Jayapura, Nabire, Biak, Serui, Wamena, Merauke, sampai Bovendigo.
1: Dan bisa juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di App Store maupun Play Store secara gratis.
2: Nah, tentunya kalau kamu pengen lihat langsung penampilan peserta di hari terakhir,
1: langsung aja ya nonton melalui kanal YouTube RRI Jayapura Official, dan jangan lupa di subscribe ya teman Produa.
2: Betul, teman Produa yang satu ini penting banget, jadi harus didengarkan dengan baik-baik.
1: Voting masih dibuka.
2: Iya ya, selama penayangan seleksi hari ketiga ini berlangsung, teman Produa masih punya kesempatan untuk memberikan voting kepada para peserta favoritnya.
1: Dan langsung kunjungi saja ya teman Produa bintangradio.rri.id.
2: Tapi ingat,
1: apa itu?
2: Ada batas waktunya ya.
1: Oh iya, ada batas waktu kapan itu Kak Faiza?
2: Nah, voting ini akan ditutup setelah peserta terakhir hari ini selesai bernyanyi.
1: Oke, jadi jangan tunggu ya. Jangan tunggu bilang nanti-nanti gitu kan. Iya. Jangan sampai jagoan kamu itu sudah apa ya, selesai tampil semuanya terus gimana gitu kan.
2: Nah, baru ingat, voting gitu kan.
1: Jadi nah, mumpung masih dibuka nih ya, langsung aja ke bintangradio.rri.id.
2: Nah, kalau kamu yakin dia layak melangkah ke babak berikutnya,
1: kasih bintangnya.
2: Dan tentunya ya, seluruh perjalanan peserta selama 3 hari ini juga tidak terlepas dari perhatian dewan juri kita.
1: Sosok yang tahu betul gitu ya Kak Faiza, seperti apa sih itu rasanya berada di panggung bintang radio ya. Karena beliau sendiri tuh merupakan jebolan bintang radio Indonesia nih.
2: Betul, hari ini kita kembali bersama siapa nih Kak Eca nih?
1: Kakak Dorcas Warung.
2: Iya, terima kasih. kasih ya untuk Kakak Dorcas. Dan sepertinya setelah penampilan hari ini selesai, tugas berat sudah menunggu ya Kak.
1: Iya, karena harus menentukan nih siapa yang layak membawa nama Korwil 1 Papua menuju babak selanjutnya.
2: Oke Ica, kalau gitu panggung udah siap,
1: pesertanya juga sudah siap,
2: dewan juri siap,
1: dan teman berdua di seluruh Korwil 1 Papua
2: semoga juga sudah siap ya.
1: Inilah hari terakhir,
2: kesempatan terakhir para peserta untuk memberikan penampilan terbaiknya di tahap seleksi ini.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 seleksi Korwil 1 Papua hari ketiga dimulai.
2: Yeay. Oke, kalau gitu kita buka hari terakhir ya untuk peserta nomor urut 1 dari RRI Jayapura.
1: Dia adalah Gabriel Alexander Daniel Tanga.
2: Di penampilan terakhirnya ini Gabriel akan membawakan lagu
1: Malam Biru dari Sandi Sandoro.
2: Gabriel, berikan yang terbaik untuk penampilan terakhir kamu di tahap seleksi.
1: Teman Pro 2, kita sambut Gabriel Alexander Daniel Tanga.

0: Yeay, tepuk tangan. Dan kita langsung bergeser menuju RRI Serui, Kak Faiza dan teman Pro 2.
1: Iya, ada peserta nomor urut 2, Cindy Welsewayoi.
0: Hari ini Cindy akan membawakan
1: Bawa Dia Kembali dari Mahal Ini.
0: Cindy, this is your last performance in the selection, give your best.

0: Teman berdua, selanjutnya kita menuju ke Biak.
1: Ada peserta nomor urut 3, Marvel Marcelino Mindy Mamonto dari RRI Biak.
0: Hari ini Marvel akan membawakan warna daerah melalui lagu
1: Wayawai Windawe.
0: Marvel, panggung ini milik kamu.

0: Masih dari RRI Biak, kita sambut peserta nomor urut 4, Bova Ruth Putri Tambah.
1: Dengan challenge song,
0: Cintaku Padamu dari Ita Purnamasari.
1: Bova, berikan penampilan terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 ya, 4 peserta sudah menyelesaikan penampilan terakhir mereka.
1: Dan teman Pro 2 gak pernah bosan kita untuk ingatin kamu, voting masih dibuka.
0: Jadi sambil terus menikmati penampilan pesertanya, teman Pro 2 langsung buka bintangradio.rri.id.
1: Jadi jangan tunggu lama-lama lagi, cari peserta favorit kamu dan berikan dukungan sekarang juga.
0: Harus diingat ya teman Pro 2, voting ini hanya berlangsung sampai peserta terakhir selesai bernyanyi di hari ini, hari ketiga gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul banget. Jadi jangan sampai terlambat. Kalau sudah yakin,
0: kasih bintangnya. Dan kita lanjut menuju Merauke.
1: Ada peserta nomor urut 5, Hendro Mario Anasriel Yamlean dari RRI Merauke.
0: Dan lagu yang akan dibawakan hari ini adalah
1: Alama dari Rizky Febian.
0: Hendro, show us your best performance.

0: Selanjutnya, giliran dari Bovendigul.
1: Peserta nomor urut 6, Novalika Kalista Demariana Emauri.
0: Hari ini, Novalika akan membawakan lagu daerah
1: Si Patokaan.
0: Novalika, panggung bintang radio milik kamu.

0: sekarang kita kembali menuju ke Serwi.
1: Ada peserta nomor urut 7, Noel Othniel Marpau.
0: Di penampilan terakhirnya, Noel akan membawakan
1: Malam Biru Kekasihku dari Sandy Sandoro.
0: Noel, berikan yang terbaik.

0: makin susah ya pilih jagoannya gak sih? Apa aja sih kayak
1: Bener banget. Sampai akhirnya mungkin kalau kamu udah punya pilihan, jangan cuma simpan di dalam hati. Cukup dia aja yang ada dalam hati.
0: Asik. Karena voting ini masih berlangsung.
1: Iya, jadi langsung aja kunjungi bintangradio.rri.id dan dukung peserta favorit kamu.
0: Waktunya semakin pendek teman Bro 2 ya, karena voting ini akan ditutup ya. Begitu peserta terakhir selesai bernyanyi.
1: Betul, jadi sekarang waktunya kasih dukungan dan kita lanjut aja kembali ke Kota Jayapura.
0: Peserta nomor urut 8, Natasha Miracle Febriela Somori, perwakilan dari RRI Jayapura.
1: Hari ini Natasha akan membawakan
0: Teganya Kau dari Liodra.
1: Natasha, this is your stage.

0: Bro 2, selanjutnya kembali ke Bovendigo.
1: Ada peserta nomor urut 9, Joshua Claudio Prio Avalino da Costa.
0: Hari ini Joshua akan membawa warna daerah lewat lagu
1: Bolelebo.
0: Joshua, panggung ini milik Anda.

0: Sekarang teman berdua, waktunya Nabire bersuara.
1: Ada peserta nomor urut 10, Janet Angelina Morita Tontos dari RRI Nabire.
0: Di hari terakhir ini teman berdua, Janet akan membawakan
1: Takkan Apa dari Yura Yunita.
0: Janet, berikan yang terbaik.

0: Teman-teman Pro2, perhatian, perhatian ya. Waktu voting kita tuh semakin sedikit ya.
1: Betul, karena kita itu udah memasuki bagian akhir dari penampilan peserta di hari ini.
0: Yes, kalau belum voting, sebaiknya sekarang waktunya detik ini juga, menit ini juga gitu ya.
1: Jangan lama-lama, kamu langsung aja buka bintangradio.rri.id dan pilih peserta favorit kamu, berikan bintangnya.
0: Jangan ya, tunggu sampai acara ini selesai, karena begitu peserta terakhir selesai tampil, ya artinya ya udah. Votingnya
1: langsung ditutup ya.
0: Jadi ya boleh voting lah sekarang gitu lah ya.
1: Iya betul. Jadi kita langsung lanjut aja. Masih dari Nabire,
0: peserta nomor urut 11, Jensen Juicy Kakiai.
1: Di penampilan terakhirnya hari ini, Jensen akan membawakan
0: Firasat dari Marcel.
1: Jensen, give your best.

0: Oke teman bro dua ya, selanjutnya kita akan menuju ke Wamena.
1: Ada peserta nomor urut 12, Jane LC Uniwali dari RRI Wamena.
0: Dan hari ini Jane akan membawa lagu daerah
1: Si Patokan.
0: Jane, dipersilakan.

0: Teman berdua, this is your last call.
1: Yes, betul banget. Karena setelah ini kita akan sampai pada peserta terakhir seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 Korwil 1 Papua.
0: Artinya kesempatan voting tinggal satu penampilan lagi.
1: Jadi buat kamu yang belum memberikan dukungan, sekarang juga langsung buka aja bintangradio.rri.id.
0: Pilih peserta favorit kamu juga ya,
1: dan berikan bintang.
0: Karena begitu peserta terakhir selesai bernyanyi, artinya
1: voting resmi ditutup ya. And here we are, teman pro 2.
0: Kita sampai pada penampilan terakhir dari seluruh rangkaian seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 Korwil 1 Papua.
1: Peserta nomor urut 14 perwakilan dari RRI Merauke,
0: Christina Arini Putri,
1: yang akan menutup seluruh rangkaian penampilan peserta dengan lagu
0: Teganya Kau dari Liodra.
1: Christina, ini kesempatan terakhir di tahap seleksi.
0: Give everything you got.
1: Teman pro 2, kita sambut penampilan terakhir Christina Arini Putri.

0: Teman Pro 2, tepuk tangan untuk Christina Arine Putri.
1: Iya, yeah, dan teman Pro 2,
0: dengan berakhirnya penampilan peserta terakhir,
1: maka seluruh penampilan dalam seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 Korwil 1 Papua resmi selesai.
0: Dan sesuai yang sudah kita sampaikan sejak awal nih Kak Faiza ya.
1: Iya betul, voting Bintang Radio Indonesia 2026 Korwil 1 Papua secara resmi telah ditutup.
0: Terima kasih untuk teman Bro 2 ya, seluruh pendengar, penonton, keluarga, sahabat, kekasih, dan para pendukung yang selama 3 hari ini sudah memberikan bintang dan juga dukungan kepada peserta favorit masing-masing.
1: Iya, sekarang tugas teman Bro 2 sudah selesai.
0: Tugas peserta juga sudah selesai ya.
1: Iya, nah sekarang tinggal satu orang nih yang kayaknya belum bisa santai nih Kak Ica.
0: Siapa itu?
1: Nah, ada Kakak Dorcas Faroy ya.
0: Ah, betul, betul, betul. Karena sekarang waktunya Dewan Juri kita.
1: Berpusing-pusing ria,
0: Iya, menimbang, mencermati, dan menentukan tuh ya siapa yang nantinya bakal menjadi wakil Korwil 1 Papua.
1: Pastinya untuk melangkah ke babak selanjutnya di tingkat antar Korwil se-Indonesia.
0: Iya, 3 hari perjalanan Kak Faiza ya. Dan juga 3 penampilan dari setiap peserta, berbagai karakter suaranya juga,
1: berbagai
0: gitu ya.
1: Berbagai lagu dan tantangan.
0: Dan ya, sekarang semuanya sudah diberikan.
1: Ya, gitu. Tapi nih teman Pro 2 nih,
0: kita belum selesai nih ya.
1: Betul, karena besok kita akan kembali live untuk satu momen yang paling ditunggu-tunggu.
0: Pengumuman hasil Bintang Radio Indonesia 2026 Korwil 1 Papua.
1: Nah, besok kita akan kembali bersama-sama mengetahui siapa yang akan dipercaya membawa nama Korwil 1 Papua melangkah menuju babak selanjutnya di tingkat antar Korwil se-Indonesia.
0: Dan tentunya teman Pro 2, kita akan live bersama Dewan Juri kita juga gitu.
1: Ada Kakak Dorcas Waroy. Ya, tentunya kita akan mendengarkan langsung hasil akhirnya dan mengetahui siapa yang akan melanjutkan perjalanan Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Jadi teman Pro 2, setelah 3 hari kamu mendengarkan,
1: menonton,
0: mendukung,
1: dan memberikan voting,
0: besok waktunya kita mengetahui hasilnya.
1: Nah, jangan sampai nih teman Pro 2 kamu ketinggalan pengumumannya. Ya, tetap bersama Betul. Kami Pro 2 RRI Sekorwil 1 Papua.
0: Dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital
1: dan saksikan secara live di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
0: Saya Echa
1: dan saya Faiza.
0: Terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah memberikan penampilan terbaik selama 3 hari ini.
1: Terima kasih juga tentunya untuk Kakak Dorcas Waroy dan tentunya terima kasih untuk semua teman Pro 2 yang ada di seluruh Korwil 1 Papua yang sudah menjadi bagian dari perjalanan ini.
0: Sekarang ya, biarin Kakak Dorcas ya
1: pusing ria dulu malam ini.
0: Bener ya. Sementara kita tunggu jawabannya sambil deg-degan juga gitu kan.
1: Ya besok ya Pro 2.
0: Siapa yang akan menjadi wakil Korwil 1 Papua,
1: atau siapa yang akan melanjutkan perjalanan ini menuju tingkat antar Korwil?
0: Kita ketemu lagi di pengumuman Bintang Radio Indonesia 2026 Korwil 1 Papua.
1: Tetap kreatif,
0: tetap positif,
1: dan tetap bareng Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.
0: Saya Echa
1: dan saya Faiza.
0: Sampai ketemu besok.
1: Salam Bintang Radio Indonesia 2026. Dadah.
0: Dadah.
2: Lah kita ikuti seleksi Bintang Radio Indonesia 3.

Oke, teman Pradua, kita jumpa lagi ya di Santai Siang kali ini ya. Selepas dari pukul 12 ada doa Ratu Surga, dan tentunya di pukul 1 ya kita sudah ikuti bersama ada seleksi bintang radio Korwil 1 Papua ya, langsung dari Pradua RRI Jakarta. Dan tentunya di pukul 2 siang ya, selama 1 jam ke depan juga akan ada beberapa informasi ya seputaran olahraga yang bakal Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di siang hari ini, teman Pradua. Apa kabar kalian semua, teman Pradua? Pastinya kalian dalam keadaan sehat ya. Setelah pagi sudah disibukkan dengan berbagai aktivitasnya, jangan lupa ya untuk kamu makan. Ada yang sudah makan belum nih? Pastinya sudah ya. Iya. Oke, teman Pradua, kita langsung saja ya, atau kamu masih menunggu ya? Tapi kita langsung saja, teman Pradua, daripada kamu penasaran, Kak Dona juga penasaran ya. Dan kita langsung saja ya ke informasinya, di mana selain rendang, ada 6 makanan Indonesia terbaik yang wajib kita coba nih. Kira-kira makanan apa saja? Kita langsung saja nih, teman Pradua. Rendang bukan satu-satunya ya, ini enak makanan Indonesia yang wajib dicoba ya. Kelezatan makanan Indonesia tidak perlu diragukan lagi ya, bahkan ya rendang telah beberapa kali dinobatkan sebagai makanan terbaik di dunia, teman Pradua. Namun ya, rendang bukan satu-satunya makanan Indonesia yang wajib dicoba. Dari Sabang sampai Merauke, ya, Indonesia punya banyak makanan yang rasanya tidak main-main, teman Pradua. Setiap makanan Indonesia bahkan punya cita rasa unik karena kaya rempah ya. Tidak ayal ya, mulut kamu akan berpesta rasa dalam setiap suapannya, teman Pradua. Lantas apa saja makanan terbaik Indonesia yang wajib dicoba selain rendang ya? Kita langsung saja ya, teman Pradua. Yang pertama ada nasi goreng yang sejuta umat ya. Iya. Makanan sejuta umat ini, teman Pradua. Nasi goreng merupakan makanan yang bisa dipadukan dengan berbagai macam daging seperti ayam, daging sapi, udang, dan lain-lain ya. Ditambah dengan sayuran dan telur ya, nasi goreng pun punya cita rasa yang memanjakan lidah ya. Selain itu, nasi goreng juga mudah dijumpai ya, mulai dari kaki lima hingga hotel bintang 5 ya. Menyajikan makanan ini meski bahan dasar nasi ya, kelezatan nasi goreng tidak boleh diremehkan ya, teman Pradua.

berikutnya ada sate ya. Sate merupakan potongan daging dan daging berbumbu yang ditusuk ya, lalu dipanggang hingga matang ya. Sate dapat terbuat dari daging ayam ya, sapi, kambing, kerang, dan ikan. Beberapa daerah punya sate khas masing-masing ya, tapi sate yang paling umum dijumpai adalah sate Madura dengan bumbu kacang ya, teman-teman.

Yang berikutnya ada soto ya. Soto merupakan makanan berkuah khas Indonesia yang memiliki banyak ragam ya. Sate seperti sate ya. Beberapa daerah punya soto ya dengan kekhasan masing-masing. Soto bisa terbuat dari berbagai macam daging ya seperti daging sapi, ayam, dan babi ya di beberapa daerah. Soto paling umum ditemui adalah soto ayam ya teman peraduan. Kemudian yang berikutnya ada gado-gado ya. Gado-gado merupakan makanan khas Indonesia yang paling cocok ya untuk vegetarian ya. Gado-gado terbuat dari berbagai macam sayuran rebus, kentang rebus, kemudian tahu, tempe goreng, dan telur. Saus kacang ya sebagai bumbu utama mengingat berbagai macam bahan itu hingga menjadi satu rasa yang memanjakan lidah juga teman-teman.

Kemudian yang berikutnya ada bakso ya. Bakso merupakan makanan yang tidak cuma bisa ditemukan di kaki lima, tetapi juga hotel bintang 5 ya. Makanan ini biasanya terbuat dari daging sapi, tapi ada juga yang menggunakan ikan, ayam, dan babi ya. Bahkan isian bakso makin beragam, tapi satu hal yang tidak pernah berubah adalah kuah kaldunya ya, teman pro 2. Sebagai pemberi rasa utama, makanan ini paling enak dinikmati dengan mie, bihun, sayur, tahu, toge, dan tetelan, teman pro 2. Kemudian yang terakhir ada mie ayam. Mie ayam ada bakso ya, mie ayam juga masuk, maksud kami jika bakso, mie ayam juga masuk dalam daftar mie ayam ya teman pro 2. Mie ayam adalah makanan merakyat yang sulit ya ditolak oleh siapapun itu. Mie ayam bisa ada di meja kaki 5 atau restoran bintang 5 teman pro 2. Poin utama makanan ini adalah mie rebus yang diberikan bumbu lengkap lalu ditaburi potongan ayam berbumbu ya. Ada sayuran rebus, ada bakso, dan ada pangsit juga ya. Jangan lupa kamu harus memakannya dengan kuah kaldu supaya

Oke, teman Prado, itulah informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di santai siangnya kamu, teman Prado. Jangan kemana-mana karena kita masih di santai siang.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

perjumpaan kita ya untuk program Santai Siangnya. Dona masih punya satu informasi menarik nih buat kamu ya, masih dari info olahraga ya teman Pradua. Dan kita langsung saja ya teman Pradua ke informasinya ya, yang datangnya dari bulu tangkis ya. Ada juara Asia Games 2026 individu ganda putra Leo dan Daniel, emas untuk Indonesia ya teman Pradua. Ganda putri Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin mengaku senang dapat mempersembahkan emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asia Games 2026 ya. Kemenangan 19-21, 21-13, 21-18 atas unggul Tiongkok ya. Liang Weikeng dan Wang Chang ya terasa begitu spesial ya bagi Leo dan Daniel teman Pradua.

Daniel Martin mengatakan bahwa dirinya sangat bersyukur atas kemenangan ini ya. Ia menjelaskan bahwa sepanjang pertandingan Leo Daniel saling mengingatkan satu sama lain ya untuk merebut kemenangan saat ini ya. Selaras dengan yang disampaikan Daniel ya, Leo Rolly Fernando menambahkan bahwa mereka saling menjaga pola permainan dan komunikasi di lapangan ya. Ia juga turut menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang mendukung mereka dapat menjadi juara. Torehan manis ini semakin spesial ya, di mana ini juga merupakan kemenangan revans pasangan Leo Daniel atas Liang Wang. Leo berpendapat hasrat inilah yang memotivasi mereka untuk berjuang lebih keras lagi teman peradua. Torehan manis manis ya. Ini semakin spesial di mana ini juga merupakan kemenangan revans ya. Iya, ini menjadi motivasi juga ya bagi seorang Leo dan Daniel. Ya, Leo turut menyampaikan rasa terima kasih juga ya. Terima kasihnya atas doa-doa dari kerabat tercinta, dukungan tanpa henti dari keluarga membuat Leo terharu ya. Dan ingin memberikan yang terbaik ya. Kemenangan ini turut menjadi bukti kebangkitan pasangan Leo Daniel ya. Menurut Leo ya, medali ini amatlah penting baginya, bagi keluarga dan bagi seluruh masyarakat Indonesia teman peradua. Oke, teman peradua, itulah informasi yang terakhir yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di Santai Siang hari ini ya. Dan tentunya di program Santai Siang ini ya, Dona sudah mengakhiri ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 14:53 waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya program Santai Siang kita sudah berakhir ya teman peradua. Berbagai informasi dan hiburan yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di siang ya, menjelang sore hari ini, dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman peradua. Dan jangan kemana-mana, karena nantinya di pukul 3 nanti bakal ada doa kirahiman ilahi ya, dan kita lanjut dengan info peradua teman peradua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 96,4 MHz RRI Peradua Merauke, teman terbaik kamu ya.

menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia,

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat sore teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Donata Mahusi. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke bersama WWF Indonesia menggelar acara wicara bertajuk Ko Bijak Pangan, Ko Selamatkan Bumi di SMP Al-Ma'arif NU Merauke pada Selasa 29 September 2026. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari pelatihan guru sekolah Adiwiyata yang telah berlangsung sebelumnya. Acara edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai pentingnya mengurangi susut dan sisa pangan sejak dari sumbernya. Hal tersebut dilakukan karena sampah makanan yang terurai tanpa oksigen di tempat pembuangan akhir dapat menghasilkan gas metana pemicu pemanasan global. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan perwakilan sekolah Adiwiyata, berbagai komunitas lokal, serta sejumlah tamu undangan dari instansi pemerintah daerah. Para peserta tampak antusias mengikuti pemaparan materi dari tiga narasumber utama yang hadir dalam acara tersebut. Widodo Suprianto selaku Kepala Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Kapasitas DLH Kabupaten Merauke menjelaskan pentingnya pemilahan sampah melalui penerapan praktik pengurangan pemilahan dan pengelolaan sampah di lingkungan sekolah. Warga sekolah tidak hanya membangun kebiasaan peduli di lingkungan tetapi juga mendukung penerapan indikator sekolah Adiwiyata di lingkungan sekolah. Dari sisi lingkungan, Doni Kristiawan selaku ahli manajemen limbah WWF Indonesia Program Papua memaparkan hasil kajian mengenai timbulan sampah makanan di wilayah Papua. Melalui kolaborasi lintas sektor ini, pemerintah daerah dan berbagai pihak mengajak seluruh masyarakat untuk memulai mengambil makanan secukupnya dan menghabiskan. Setiap makanan yang diselamatkan dari pemborosan merupakan langkah nyata masyarakat Merauke dalam menjaga kelestarian bumi. Kita ke informasi berikutnya, teman Pro 2.

Tim Resmob Satreskrim Polres Merauke yang dipimpin KBO Reskrim Ibda Stephen E. Dapo SH berhasil mengungkapkan kasus tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penangkapan dilakukan pada Senin 28 September 2026. Kasus bermula dari laporan polisi tanggal 18 September 2026. Korban Yakob KK ditemukan tergeletak berlumuran darah pada Kamis 17 September 2026 kemarin pukul 03.00 waktu Indonesia Timur di Jalan Brawijaya Merauke. Awalnya pelapor didatangi teman korban yang memberitahu bahwa korban berada di belakang rumah saudara R dalam kondisi tidak berdaya. Kemudian bersama istri korban dibawa ke RSUD Merauke untuk penanganan lebih lanjut. Peran cepat dan sigap unit Resmob menjadi kunci keberhasilan pengungkapan setelah melakukan penyelidikan intensif. Tim mendapatkan informasi akurat tentang keberadaan terduga atau pelaku KBO Reskrim Ibda Stephen E. Dapo SH langsung memimpin briefing dan mengarahkan anggota menuju lokasi persembunyian pelaku. Kasat Reskrim Polres Merauke menyampaikan apresiasi atas kinerja tim Resmob yang bekerja profesional dan tidak kenal lelah. Selanjutnya penyidik akan melakukan pengembangan terhadap terduga pelaku dan mencari saksi-saksi untuk melengkapi berkas perkara. Polres Merauke menghimbau masyarakat untuk segera melapor apabila mengetahui tindak kekerasan agar dapat segera ditindaklanjuti demi menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif. Saya Donata Mahuse, demikian Info Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai well pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Hardi sudah berubah, Bu. Hatiku sakit. Anakku sendiri mengusirku. Di hati ini, Bu, susah payah aku mengandungnya, melahirkan, menyusui dan membesarkannya. Ya Allah, aku tidak rindu padanya. Aku haramkan seluruh air susu yang kuberikan padanya.
1: Mata Ibu, drama radio, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Waduh, waduh, waduh, enaknya. Bu, enak sekali Ibu duduk-duduk di sini. Banyak kerjaan yang harus Ibu siapkan. Malah santai-santai.
3: Lia, Ibu baru saja duduk sebentar. Semua sudah selesai Ibu kerjakan. Nyuci, ngepel. Pel, nyapu, memasak. Apa lagi yang mau Ibu kerjakan, Lia? Semua sudah selesai.
2: Apa? Apa lagi yang mau Ibu kerjakan? Bu, banyak, Bu, banyak yang Ibu mau kerjakan. Sekarang lagi? Cepat Ibu goreng pisang. Setelah goreng pisang, aku juga mau dibuatkan kopi. Karena hari ini aku pengen bersantai-santai juga, Bu.
3: Lia, kenapa perlakuan kamu seperti itu sama Ibu? Kamu selalu marah-marah dan bersikap kasar. Kenapa, Lia?
2: Ibu tahu kenapa. Itu balasan untuk Ibu. Ibu kan gak suka sama aku. Ibu dari dulu itu selalu melarang Bang Hardi berhubungan dengan aku kan, Bu? Ibu gak pernah suka sama aku. Jadi, ngapain aku baik-baik sama Ibu?
3: Jadi, kamu dendam sama Ibu, begitu?
2: Ya iyalah, aku dendam sama Ibu. Karena Ibu gak suka sama aku. Jadi aku dendam banget sama Ibu. Aku akan membuat Ibu susah dan membuat Ibu menyesal karena gak terima aku.
3: Tega kamu, Lia. Ternyata memang benar firasat Ibu. Kamu tidak baik. Kamu perlakukan Ibu lebih dari pembantu. Kamu jahat, Lia.
2: Aku memang jahat, Bu. Aku memang jahat. Ibu gak salah. Betul sekali. Semua pekerjaan rumah ini harus Ibu kerjakan.
3: Nah,
2: cepat. Ayo tunggu apa lagi? Cepat Ibu buatkan kopi dan juga goreng pisang. Sekarang.
3: Ya Allah. Ternyata firasatku betul. Perempuan ini memang tidak baik.
2: Itu apa yang keluar dari mata? Masa mau menangis saja kerja di Bu? Ayo cepetan, aku udah lapar nih.
3: Cepetan. Iya, Lia. Iya.
2: Bu, Ibu kenapa bilang sama Bang Hardi semua pekerjaan rumah ini Ibu yang ngerjain?
3: Kan memang Ibu yang mengerjakan semua pekerjaan di rumah ini. Ibu yang menyuci, memasak, menyapu, ngepel lantai, menyetrika, membersihkan halaman, dan banyak lagi. Memang Ibu kan yang mengerjakan semua itu?
2: Lah. Memang Ibu yang harus ngerjain semua itu dan harus Ibu kerjakan dengan cepat dan selesai.
3: Lia, mengapa kamu setegak ini pada Ibu? Semua dikerjakan sekaligus. Ibu tak bisa istirahat. Mau ikut kajian di rumah tetangga juga sudah tidak sempat lagi. Mengapa kamu seperti itu pada Ibu, Lia?
2: Ibu mau tanya kenapa? Kan sudah pernah aku bilang sama Ibu. Aku itu dendam. Ingat ya, dendam.
3: Tega kamu, Lia. Kenapa kamu sejahat ini?
2: Karena aku memang jahat. Itu kan kata Ibu. Memang aku ini jahat, Bu. Aku ingin menguasai harta Ibu. Dan lihat saja nanti, Ibu akan pergi dari sini.
3: Sadar, Lia, sadar. Berdosa kamu memperlakukan Ibu seperti itu, Lia.
2: Peduli amat. Ibu lihat saja nanti, Bang Hardi pasti menurut apa keinginan aku. Bram. Aku sudah gak tahan lagi sama sikap ibu seperti ini. Aku dan ibu tidak bisa lagi tinggal serumah. Jadi sekarang mau pilih aja. Aku yang pergi dari rumah ini atau ibu yang keluar dari sini?
4: Lia. Tak bisa seperti ini. Kamu tak boleh pergi. Begitu juga ibu. Mana mungkin ibu pergi dari rumah ini, Lia?
2: Kenapa gak bisa? Kenapa? Bang, aku sudah gak betah lagi tinggal sama dengan ibu. Tak ada jalan lain, kan? Ibu itu gak suka sama aku, Bang. Dari dulu bahkan. Jadi mana bisa aku pergi bersama dan dekat sama ibu. Sekarang, Abang pilih. Aku yang pergi atau ibu yang harus pergi?
0: Tega kamu, Lia.
2: Cepet, Bang. Abang pilih siapa? Aku yang mau keluar dari rumah atau ibu kamu yang harus pergi dari rumah ini?
4: Aduh,
2: ya. Ya udah.
4: Mana bisa seperti itu? Aku tak mungkin hidup sendiri tanpamu, Lia.
2: Nah, terus kalau misal abang nggak bisa hidup tanpa aku, berarti ibu kan yang harus pergi.
4: Tapi ibu juga tak boleh pergi.
2: Nggak mau, ibu yang harus pergi.
4: Ibu tidak punya siapa-siapa, Lia. Kasihan ibu.
2: Jadi abang tidak mau memutuskan siapa yang harus pergi, aku atau ibu? Abang harus putuskan. Ibu yang pergi, ya udah. Kalau nggak, aku yang harus pergi dari sini.
0: Tega sekali kamu.
4: Maafkan Hardi, ibu. Nampaknya ibu harus pergi dari rumah ini. Lia sudah gak bisa serumah dengan ibu. Ibu pergi sekarang ya, Bu.
0: Hardi, kamu mengusir ibu.
4: Ibu, demi keuntungan rumah tangga kami, Bu. Ibu yang harus pergi dari rumah ini.
0: Tega kamu, nak. Kamu mengusir ibu. Ibu mau kemana malam-malam seperti ini? Hujan sangat lebat.
2: Alah, alasan saja. Tunggu apa lagi? Cepatlah pergi. Ayo, pergi. Kan udah disuruh tadi. Ayo.
0: Tega kamu memperlakukan ibu seperti ini, nak. Ibu tahu. Kamu sebetulnya tak tega. Tapi kamu sudah terpengaruh oleh istrimu ini.
2: Banyak omong lagi. Malah bilang aku. Udah cepat, tunggu apa lagi? Ayo pergi. Masih barang-barang ibu dari sekarang.
0: Di, kenapa kamu diam saja?
4: Maaf, Bu. Pergilah, Bu. Dia tidak mau ibu ada di sini.
0: Tega kamu mengusir ibu, nak.
2: Sudah, ya Allah. Nangis lagi. Cepat-cepat pergi. Masih barang.

0: sekali mereka. Hatiku sakit ya Allah. Anakku sendiri mengusirku. Kemana aku akan pergi? Ya Allah, tolonglah hambamu ini. Ya Allah, berilah pelajaran pada anakku agar dia sadar. Dia telah durhaka padaku. Dia mengusirku. Aku tidak rindu, ya Allah. Sakit hati ini. Sakit.
1: Astagfirullahaladzim.

0: Aduh, sakit sekali. Gatal sekali dia. Kenapa kulitku ini sakitnya makin hari makin bertambah ya? Jadi bernanah seperti ini. Aduh, gatal sekali.
1: Abang ini gimana sih? Namanya juga sakit kulit, ya gatal lah bang. Tentu juga sakit. Namanya juga sakit. Kalau tak sakit, namanya abang sehat. Aneh sekali abang ini.
0: Lia, abang sudah beberapa kali ke dokter dan makan obat, tapi tak sembuh juga. Ini mungkin jalan-jalan aku berdosa pada ibu. Aku telah mengusirnya.
1: Abang ini dada saja ya. Tak mungkin lah, karena itu bang, memang sudah waktunya abang sakit. Sudah, banyak sekali mengada-ngada.
0: Lia, tolong carikan ibu. Aku mau minta maaf. Ini semua karena dosaku pada ibu. Bawa ibu kemari, Lia. Tolong, tolong Lia, tolong.
1: Yaudah. Iya, bang. Iya, nanti aku cari tahu ibu ada di mana. Ribet banget sih.
2: Setiba nafas di ujung helai, mata tinggi tak sanggup bicara, mulut terkunci.

0: Lia, mana ibu Lia? Mengapa tak kau bawa ke sini ibu Lia? Lia, bawa ibu pulang Lia. Mengapa tak kau bawa pulang ibu Lia?
1: Ya abang, aku nggak tahu ibu di mana. Jadi mana bisa aku bawa pulang?
0: Lia, ibu.
1: Berisik banget sih.
0: Tolong carikan ibu Lia. Bawa ibu pulang. Aduh, sakit. Maafkan aku, maafkan aku, Bu. Ajalmu pasti
1: menghampiri. Bang, bang, abang, abang kenapa? Bang, bang bangun, bang. Ih, jangan tinggalin aku, bang. Bang, bangun, bang. Bang, bang, bang, aku, bang. Bang, kenapa?

0: Aneh-aneh aja. Masa gak boleh
1: sih? Aduh bagaimana ini, terpaksa ya.
2: Mana jenazahnya Pak?
1: Ya sudah, tak boleh bicara seperti itu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita doakan almarhum. Ayo cepat kita bongkar. Ayo kita buka. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah.
0: Ayo terbakar ya.
2: Terbakar ya.
0: Astaghfirullahaladzim. Kenapa sih itu Mas?
3: Ini kenapa bisa begini, Mas?
1: Maaf, Mbak Lia. Bapak-bapak, ibu-ibu, sudah sama-sama kita saksikan kejadiannya. Maaf, Mbak Lia. Kalau kita lihat, mungkin ini azab bagi anak yang durhaka kepada ibunya. Azab pedih. Kita lihat bersama. Langsung terjadi di dunia ini dan lebih pedih lagi saat berada di alam barzah. Semoga kejadian ini jadi pelajaran bagi kita dan kita tidak menjadi anak durhaka.

Demikian drama radio produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Air Mata Ibu. Penulis naskah Eni Satria. Musik dan montase Amran Sarifudin. Dimainkan Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Pekanbaru dengan sutradara Enisa Indragiri. Saudara pendengar, sampai jumpa di lain cerita.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Kamu yang aku butuhkan.

0: temenin ke sekolah lain yuk.
1: Bentar dulu, aku lagi bingung nih. SIM aku kan bentar lagi mati. Kalau mau ngurus, katanya perlu sertifikat vaksin. Gimana dong?
0: Salah tuh infonya. Hoax, jangan gampang ke makam berita bohong. Yuk, ke swalayan, keburu habis nanti barangnya.
1: Mau beli apa sih?
0: Mau beli susu steril. Katanya bisa mencegah kita terpapar virus.
1: Yah, itu juga hoax tahu. Katanya jangan gampang kemakan berita bohong.
0: Iya ya, untung gak jadi ikutan panic buying.
1: Tapi ayo deh ke swalayan. Katanya kasir yang baru cakep tahu. Cuci mata.
0: Nah, kalau itu bukan katanya, tapi emang faktanya. Kemarin aku

Selamat sore teman Pradua. Kamu masih ditemani sama diriku sendiri ya, tentunya dengan saya sendiri Donata Mahuse, tentunya di sore hari ini teman Pradua. Dan tentunya selepas dari pukul 3 ya, itu ada info Pradua, kemudian beberapa hiburan lagu-lagu ya sudah dan hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di sore hari ini teman Pradua hingga pukul 4 ya. Dan seperti biasa ya, di pukul 4 sore akan ada beberapa info entertain yang bakal Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di sore hari ini teman Pradua. Apa kabar kalian sama teman Pradua? Pastinya kamu dalam keadaan sehat ya, itu yang diharapkan teman Pradua.

Daripada kamu tunggu lama-lama, dan kita langsung saja ya teman Pradua ke informasinya ya. Ada beberapa informasi menarik ya yang sudah kami siapkan untuk kamu, menemani kamu di sore hari ini tentunya teman Pradua. Dan kita langsung saja ya ke informasi yang pertama ya teman Pradua. Oke, di mana ada gaya dramatis Lisa Blackpink di MTV ya dan VMA 2026 teman Pradua, menang Best Pop Awards ya teman Pradua. Lisa Blackpink kembali mencuri perhatian di red carpet MTV ya, Video Music Awards ya 2026 dengan penampilannya yang begitu dramatis teman Pradua. Tidak hanya memikat lewat visual dan busananya yang ikonik, Lisa juga berhasil membawa pulang piala teman Pradua. Lisa Blackpink mencuri perhatian sejak tiba di red carpet MTV Video Music Awards ya 2026, tampil berbalut gaun merah dramatis ya, hingga model rambut ponytail ya dan poni ikoniknya teman Pradua. Personil Blackpink asal Thailand itu mengenakan call out ya, booster ya, dress dengan aksen transparan dari The Attico yang memamerkan lekukan tubuh rampingnya nih teman Pradua.

Lisa Blackpink ya, dilengkapi dengan mantel bolo panjang ya, yang menyapu lantai ya. Rancangannya, rancangan desainernya Cina Amerika ya, yaitu Quinelline ya, serta pom ya, serasi dari Jimmy Cheo teman Prada. Ya, sukses memborong piala Best Pop Awards ya dengan lagu Dream ya, mengalahkan sederet musik global teman Prada. MTV Video Music Awards 2026 semakin semarak dengan aksi panggung Lisa Blackpink ya, membawakan lagu Sawadika ya dengan ringan backup dance ya, dan properti kendaraan bermotor ya beroda 3 dari Thailand teman Prada. Saat menerima penghargaan di atas podium ya, Lisa Blackpink tidak kuasa membendungkan air matanya dan berterima kasih kepada penggemarnya, terutama untuk para Lilies ya. Maksud kami, aku tidak akan berada di sini tanpa kalian, menurut Lisa Blackpink teman Prada. Pihaknya menyampaikan terima kasih banyak ya atas cinta dan dukungannya teman Prada. Dengan begitu Lisa Blackpink ya sudah 4 kali membawa pulang piala MTV Video Music Awards ya. Sebelumnya ia menangkan 3 penghargaan Best Pop ya di tahun 2002 ya, di tahun 2022 La Lisa ya, 2024 Rockstar, dan 2025 Born Again ya teman Prada. Kita memperoleh itulah informasi ya yang sudah Dona hadirkan buat kamu ya, menemani kamu di sore hari ini ya, terutama buat kamu yang masih mendengarkan RRI Prada Merauke ya. Selamat sore saja buat kamu yang lagi bersantai bersama keluarga di rumah, ataupun kamu yang lagi mendengarkan RRI baik itu di mobil ya, ataupun di mana saja berada ya. Selamat sore saja buat kamu, dan selamat menjalankan aktivitasnya kamu ya di sore hari ini. Oke, teman Prada, kita dengarkan dulu ya beberapa hiburan lagu-lagu untuk kamu, dan kita masih di sore ceria. Tetap stay teman Prada di sore ceria.

Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Barons Lutfade Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.

Kita Mak Prado, kita masih di Sore Ceria ya. Dan kita langsung saja Mak Prado ke informasi yang berikutnya ya. Dimana ada Taylor Swift ya, rilis Pati Sero ya. Dan ini faktanya Mak Prado. Taylor Swift ya dikabarkan akan merilis single terbaru ya yang bertajuk Pati Sero ya. Lagu tersebut menjadi rilisan terbarunya yang paling dinantikan penggemarnya sepanjang pekan ini, teman berdua. Taylor Swift ya mengumumkan perilisan terbaru ya melalui unggahan akun Instagram miliknya ya. Dalam unggahan tersebut ya, Swift menjelaskan lagu ini akan bisa segera di pre-order ya selama 24 jam teman produa. Melansir dari berbagai sumber ya, Taylor Swift juga memberikan beberapa petunjuk ya yang membuat penggemar bisa menebak proyek terbarunya ya. Ia bahkan merubah beberapa huruf O menjadi angka 0 dalam bio akun Instagramnya, teman berdua. Petunjuk tersebut ya semakin menarik perhatian banyak orang ya, sebab judul single barunya menggunakan kata zero dalam judulnya teman berdua. Menggunakan angka 0 sebelumnya juga muncul dalam berbagai materi promosinya ya. Menjelang pengumuman lagunya teman berdua, Taylor Swift juga memasang hitung mundur selama 24 jam dalam laman resminya sebelum kemudian memberitahu ya judul single terbarunya teman berdua. Setelah hitung mundur selesai ya, penggemar Taylor Swift kemudian bisa mengetahui proyek musik yang tengah ia siapkan ya. Untuk perilisan tersebut ya, Taylor Swift ya memberikan 3 edisi CD kolektor dengan format dan desain yang berbeda juga ya. Edisi tersebut membuat versi ya standar bed ya serta versi piano yang tersedia dalam waktu terbatas, teman-teman.

Taylor Swift yang dirilis pada tahun 2006 lalu akan memasuki peringkat ke-20 tahunnya ya pada Oktober mendatang ya. Hal tersebut membuat banyak penggemarnya mengaitkan rilis terbarunya dengan kemungkinan proyek albumnya atau memproduksi.

Oke, Tama Preno, itulah informasi ya yang sudah Dona hadirkan untuk menanti ya. Kok untuk menanti? Maksudnya yang sudah diriku hadirkan untuk kamu ya. Oke, tapi sebelum ke beberapa hiburan lagu-lagu, jangan bosan-bosan ya untuk diriku selalu menyapa kalian ya, terutama buat kamu yang sedang mendengarkan RRI Pro 2 ya, baik itu yang lagi bersantai ya bersama keluarga di rumah ataupun kamu yang lagi masih beraktivitas ya. Pastinya sudah pulang pada pulang kantor belum nih? Ada yang lembur nggak? Ya, pastinya ada dong ya. Tapi ketika berkendara anak ya, selalu utamakan keselamatan juga ya teman peradua. Oke, teman peradua, jangan kemana-mana karena kita masih di sore ceria ya. Jadi tetap stay di sore ceria.

0: Pedes sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia. Oh,

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Kita pamperan doang, kita masih di Sore Ceria ya. Dan di akhir perjumpaan kita untuk program Sore Cerianya, Dona masih punya satu informasi menarik nih buat kamu, kita pamperan doang. Dan kita langsung saja ya ke informasinya ya. Di mana ada duet bareng Raisa ya di panggung Pesta Pora Mahalini ya. Dan ini impianku kata Mahalini, kita pamperan doang. Mahalini mengungkapkan kebahagiaannya setelah berduet ya dengan Raisa dalam panggung Pesta Pora 2026 ya, yang diselenggarakan pada Sabtu 26 September 2026 kemarin nih, teman Pradua. Mahalini menyebut ya kesempatan tersebut merupakan impiannya sebagai penyanyi yang akhirnya terwujud di panggung festival Teman Pro 2. Raisa dan Mahalini membawakan lagu Tak Berharap Lagi ya dalam rangka penampilan hari kedua Pesta Pora 2026 Teman Pro 2. Kolaborasi tersebut berlangsung di Jexpo Kebayoran Jakarta ya, di hadapan para penonton yang memenuhi area festival tersebut, teman Pro 2. Sebelumnya Raisa berhalangan hadir dalam konser tunggal Mahalini sehingga keduanya belum sempat tampil bersama ya. Pertemuan di Pesta Pora akhirnya memberikan kesempatan bagi keduanya berkolaborasi dalam satu panggung ya. Raisa menghadirkan Mahalini sebagai kejutan dalam penampilan pada hari kedua Pesta Pora 2026 Teman Pro 2. Keduanya kemudian membawakan Tak Berharap Lagi dan dapat sambutan meriah ya dari para penonton. Mahalini juga mengungkapkan kebahagiaannya karena kembali mendapat kesempatan tampil dalam gelaran Pesta Pora tahun ini ya. Ia berharap kehadirannya dapat membuat pengalaman penonton jadi lebih istimewa ya selama menikmati festival tersebut, teman Pradua. Mahalini dikenal luas ya setelah mengikuti ajang pencarian bakat Indonesia Idol dan melanjutkan perjalanan musiknya. Ia kemudian menghasilkan sejumlah karya termasuk album Fabula dan Koma dalam perjalanan karirnya bermusik, teman Pradua.

ya membangun karir sebagai penyanyi pop Indonesia melalui sejumlah karya musik ya yang dikenal masyarakat ya. Setelah berduet bersama Mahalini, Raisa kembali melanjutkan penampilannya secara solo di panggung Pesta Pora ya. Raisa membawakan lagu Bila setelah berkolaborasi bersama Mahalini dalam penampilan tersebut ya. Ya, kemudian menutup rangkaian penampilannya dengan membawakan lagu kali kedua di hadapan para penonton ya. Kolaborasi Raisa dan Mahalini menjadi salah satu momen yang menarik perhatian dalam rangkaian Pesta Pora 2026 Teman Pro 2. Penampilan tersebut sekaligus mewujudkan impian Mahalini ya untuk berduet ya dengan salah satu penyanyi idolanya Teman Pro 2.

Kita memperoleh itulah informasi yang terakhir ya untuk program Sore Cerianya ya, dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut ya teman peradua. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 17:21 waktu Indonesia Timur ya, itu tandanya bakal Dona pamit undur diri ya dari hadapan kamu semuanya teman peradua. Berbagai informasi dan hiburan ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu dari pukul 11 ya hingga pukul 17:21 dengan harapan ya semua informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman Pro 2. Akhirnya saya Donata Mahusay ya pamit undur diri dari hadapan kamu semuanya, dan jangan kemana-mana karena nantinya setelah ini di pukul 17:36 waktu Indonesia Timur kita menantikan azan maghrib ya untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Dan jangan kemana-mana ya, karena kamu akan ditemani di program Jaga Malam sama Kak Haidar pastinya. Jadi tetap stay ya di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu. Bye-bye.

카메라 보고 웃으면서 하나 둘 셋. 예쁘게. 네, 좋습니다. 자, 다음

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

حي على الصلاة.

memiliki ini seruan yang sempurna. Dari sampah yang didirikan, darilah junjungan kami Nabi Muhammad itu jalan dan keutamaan, dan kemuliaan dan derajat yang tertinggi. Dan angkatlah ia pada tempat pangkat yang terpuji sebagai

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nipps berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nipps membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nipps kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nipps meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Basso kaki. Kupu-kupu hinggap di telunjuk jari. Hutan hijau yang memberimu nafas. Tanpa

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: Teman terbaik kamu. Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Antisipasi berbagai potensi gangguan keamanan menjelang perayaan Natal dan juga Tahun Baru. Polres Merauke juga meningkatkan kesiapsiagaan untuk memastikan aktivitas masyarakat berlangsung secara aman dan tertib. AKP Irwanto Sawal, SH Kabag Ops Polres Merauke mengatakan menjaga keamanan merupakan tanggung jawab bersama dan tidak hanya menjadi tugas kepolisian saja. Kondisi keamanan yang relatif kondusif tetap membutuhkan kesiapan karena potensi gangguan dapat muncul sewaktu-waktu. Oleh karena itu, kepolisian terus melakukan pemantauan dan pengamanan di berbagai wilayah. Menurut AKP Irwanto, kesiapan pengamanan telah dilakukan secara bertahap dengan mengoptimalkan kegiatan kepolisian, termasuk patroli dan pemantauan wilayah. Kegiatan tersebut akan terus dilakukan hingga memasuki bulan Desember yang menjadi periode peningkatnya aktivitas masyarakat. Pengamanan juga diarahkan untuk mengantisipasi situasi menjelang pergantian tahun. AKP Irwanto Syawal menghimbau masyarakat ikut menjaga keamanan di lingkungan masing-masing. Masyarakat diminta tidak ragu menyampaikan informasi apabila menemukan potensi gangguan keamanan di wilayahnya. Laporan dapat disampaikan melalui layanan kepolisian di 110 yang dapat digunakan masyarakat secara gratis. Info kedua. Kepolisian sektor Muting melaksanakan kegiatan razia terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot brong sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan juga kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polsek Muting, Kabupaten Merauke. Kapolsek Muting, Ibtu Melkianus Bunga, SHMH, memimpin apel pagi bersama karyawan PT IJS pada hari Rabu 23 September 2026 sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Timur. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pelaksanaan razia knalpot brong. Usai pelaksanaan apel, personel Polsek Muting melaksanakan razia terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot tidak sesuai ketentuan atau dikenal dengan istilah knalpot brong. Razia tersebut merupakan salah satu langkah kepolisian dalam mengantisipasi gangguan ketertiban yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan knalpot brong, juga sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat agar menggunakan perlengkapan kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku. Kapolsek Muting bersama personel pun terus menghimbau masyarakat, khususnya para pengendara untuk tertib berlalu lintas serta tidak menggunakan knalpot yang menimbulkan kebisingan dan dapat mengganggu kenyamanan warga. Info ketiga. Di tengah lanskap perkebunan yang kian didominasi sawit raksasa, kopi Robusta masih tumbuh dan dirawat di Kampung Sit Agung. Kampung yang dihuni sebagai masyarakat transmigran asal Nusa Tenggara Barat sejak 1995 ini menyimpan sebuah praktik pertanian yang telah bertahan lebih dari 3 dekade. Ini menjadi sebuah pengingat bahwa perubahan lanskap ekonomi tidak selalu menghapus jejak sejarah agraria masyarakat. Keberadaan kelompok tani kopi tersebut menjadi salah satu temuan tim ekspedisi Patriot Universitas Gajah Mada di 2026 dalam kegiatan pemetaan potensi komoditas di kawasan transmigrasi Muting. Di tengah semakin kuatnya sawit sebagai komoditas perkebunan, kopi Robusta menunjukkan eksistensinya sebagai komoditas yang masih dipertahankan oleh sebagian kelompok tani di Sit Agung. Masyarakat transmigran asal NTB yang datang ke Muting pada 1995 membawa pengalaman dan pengetahuan bertani dari daerah asalnya. Kopi Robusta kemudian menjadi salah satu tanaman yang dibudidayakan dan hingga kini masih eksis dirawat oleh kelompok tani setempat. Sekian Info Pro 2 pada malam hari ini bersama saya Haidar. Terima kasih.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
2: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

0: Sampai hati abang. Abang lakukan semua ini tanpa alasan pasti. Apa salah Fau, bang? Apa?
1: Kasih di Tepian Gangsal. Drama Radio, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Sudah disampaikan sama Leman, Mai?
1: Belum, Bang. Bingung mau menyampaikannya.
0: Bingung? Bilang saja langsung. Apa susahnya?
1: Nanti kaget pula dia, Bang.
0: Kenapa kaget?
1: Kagetlah, Bang. Tiba-tiba kita mau menikahkan mereka.
0: Tak mungkin dia kaget. Dia anak baik, tak akan menolak.
1: Mengapa Abang berpikir begitu?
0: Maimunah, Maimunah. Apa kamu lupa? Selama ini, yang membiayai sekolahnya kan aku. Pamannya ini, apa bisa dia menolak keinginan orang yang telah berjasa padanya? Itu namanya tak membalas guna.
1: Bang, jadi Abang membiayai sekolah Leman tak ikhlas, minta balas jasa. Dia kan kemanakan Abang.
0: Betul. Karena itu, dia juga harus menurut apa yang aku mau. Kan bagus kalau dia menikah dengan anak pamannya. Hartaku tak kemana-mana, tak jatuh ke orang lain.
1: Jadi itu alasan Abang ingin menikahkan Leman dengan Ica. Abang tak memikirkan perasaan Ica anak Abang sendiri. Belum tentu Ica setuju, Bang. Begitu juga dengan Leman.
0: Yakin saja, Mai. Mereka pasti setuju. Ica itu menurut saja apa yang aku inginkan. Apalagi Leman. Anaknya baik, penurut. Tak mungkin dia menolak keinginan pamannya. Lagi pula, dia belum ada calon istri, kan?
1: Bang, kata orang, tak baik menikah sesama saudara. Pertalian darahnya dekat, Bang.
0: Apanya yang tak baik, Mai? Di kampung kita ini, banyak paman yang menikahkan anak gadisnya dengan kemenakannya sendiri. Tak ada masalah. Dalam adat kita sudah biasa. Sudahlah, sampaikan saja pada Leman. Aku yakin dia tidak akan menolak keinginan pamannya ini. Dan kita akan segera buat helat yang besar untuk pernikahan mereka nanti.

0: Sejak tadi, abang diam saja. Apa yang ingin abang sampaikan? Mengapa abang mengajak Fau ke tepian batang gangsal ini?
1: Susah rasanya, Fau.
0: Susah? Sebenarnya, apa yang akan abang sampaikan?
1: Fau, abang... Abang...
0: Ada apa ini, Bang? Mengapa abang gugup?
1: Abang rasa kita tidak bisa melanjutkan hubungan kita lagi, Fauzia. Kita lupakan impian kita untuk membina Maligia bahagia. Lupakan, Fau.
0: Apa, Bang? Abang minta Fau untuk melupakan semuanya. Mengapa, Bang?
1: Karena abang tak mencintaimu lagi, Fau.
0: Fau tak percaya. Tak mungkin, Bang. Ini tidak mungkin.
1: Fau, kita lupakan semua rencana kita. Lupakan.
0: Fau yakin, ini bukan dari hati abang. Siapa yang mempengaruhi abang?
1: Fauzia, mungkin ini jalan yang harus kita lalui, Fau.
0: Jadi... impian kita selama ini, abang lupakan begitu saja. Sampai hati abang, begitu mudahnya abang lakukan semua ini. Tanpa alasan pasti. Apa salah Fau, Bang? Apa?
1: Fau, biarkan abang pergi. Kita lupakan semua yang kita lalui.
0: Sampai hati abang buat Fau macam ini, Bang.
1: Fauzia, abang terpaksa lakukan ini. Abang tak bisa menentang. Sejak ayah abang meninggal, pamanlah yang membiayai hidup kami. Tidak hanya menyekolahkan abang, tapi semuanya. Fauzia, dengan berat hati, terpaksa abang harus menikah dengan anak paman. Maafkan abang. Abang sangat menyayangimu, tapi abang terpaksa, Fau.

0: Kamu tak mau mengecewakan pamanmu, tapi kamu tega mengecewakan Fauzi, Ahman.
1: Aku bingung, tak ada jalan lain. Aku bagaikan memakan buah simalakama. Aku tak berdaya, Din.
0: Kamu bisa menolaknya kalau kamu memang tidak setuju.
1: Tapi aku tak bisa menolaknya. Aku tak mau disebut anak tak membalas budi.
0: Tapi kamu mengorbankan perasaanmu sendiri, terlebih lagi perasaan Fauziah. Sebagai teman, aku kecewa dengan sikapmu.
1: Din, sebentar lagi speedboat akan berangkat. Aku harus pergi meninggalkan Pulau Kijang ini, meninggalkan semua kenangan yang ada di sini.
0: Selamat jalan, Man. Semoga Allah memberikan jalan yang terbaik untukmu. Jangan lupakan kami di sini.
1: Tak akan pernah kulupakan, Din. Di tepian batang gangsal ini kita bersama. Di tepian batang gangsal ini, aku mengenal Fauziah. Dan di tepian batang gangsal ini pula, semua akan kutinggalkan. Selamat tinggal, Din.
0: Selamat jalan, Man.

Pendengar, speedboat yang ditumpangi Leman telah melaju meninggalkan Fauziah yang baru sampai di dermaga itu. Apa yang akan terjadi? Ikuti lanjutan kisah ini pada episode selanjutnya dalam Kasih di Tepian Gangsal. Penulis naskah Eni Satria. Musik dan montase Eko Ramaputra. Dimainkan Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Pekanbaru dengan para pelaku Dwi Kusumawati, Abdi Pragiri, Rahmat Zuhri Oktarizat, Nabil, dengan sutradara Enisa Indragiri.

sorry, I have to leave you. Goodbye.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom dua kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

kamu semua teman Pro 2 di malam hari ini, di hari Rabu nih ya, di tanggal 30 September 2026, udah di penghujung bulan September aja nih. Gimana bulan Septembernya berjalan buat kamu semua teman Pro 2? Semoga baik-baik aja ya, semoga seneng-seneng aja. Dan juga besok nih teman Pro 2, di tanggal 1 Oktober kita akan memperingati hari kebangkitan Pancasila teman Pro 2. Dan juga teman Pro 2 di malam hari ini, di hari Rabu ya teman Pro 2. Belibet banget Haider ngomong ya malam ini. Di hari Rabu ini teman Pro 2 di jam 8 sampai jam 9 malam kita bakal ngedengerin dulu nih dari Stand Up Indo Merauke dengan stand up komedian ya teman Pro 2 yang akan membawakan kamu celotukan lucu selama 1 jam ke depan. Habis itu nanti di jam 9 kita akan sama-sama mendengarkan nih MLC Musik Live Chat bareng-bareng Pro 2 Jakarta. Jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

0: Jaga Malam.
1: Saya tuh pengen kayak orang-orang ya di tahun 2020, pengen romantis kayak orang-orang. Karena selama ini saya kalau tembak cewek selalu ditolak. Alasannya kamu terlalu baik buat saya. Ya, bukannya itu baik bagus. Masa saya harus jahat terus diterima? Nah mungkin kan saya bilang ada cewek lewat, hei, mau tidak jadi pacarku? Tapi sambil bacok kan, mau tidak? Hah? Hah? Terus ceweknya bilang, iya saya mau, soalnya kamu terlalu jahat buat saya. Tidak mungkin kan? Oke, saya Ari dari Senap Indo Merauke.
2: Komedi on the Radio bersama komunitas Stand Up Indo Merauke.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
1: Yuk jaga malam bareng Pro2.
2: Komedi on the Radio bersama komunitas stand-up Indo Merauke.
3: Saya sangat khawatir ya, karena ketika Natal, Merauke itu tidak bisa merayakan Natal. Iya, karena Santa Claus itu, dia takut turun ke Merauke, Bu. Ketika dia lagi jalan ke Jayapura, Manokwari, pas mau sampai Merauke, dia belok. Dia tidak mau turun. Dia belok ke Asmat. Dia jalan lagi ke Manokwari, Sorong. Pas dia mau ke Merauke, dia belok. Dia belok ke Bovendigul. Karena dia takut ketika dia turun ke Merauke, dia punya rusa jadi dendeng sama bakso. Saya Budi Putra dari Stena Pino Merauke. Terima kasih.
2: Comedy on the Radio.

0: kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Jaga Malam.
2: Komedi on the Radio bersama komunitas stand up Indo Merauke.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Yuk jaga malam bareng Pro 2.
2: Komedi on the Radio bersama komunitas stand up Indo Merauke.
3: Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada sumur di halaman orang, itu yang jangan coba-coba. Nanti dapat kejar. Ini musim kering, air lagi susah. Saya Rostori dari Stand Up Indo Merauke. Terima kasih.
2: Comedy on the Radio.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Yuk jaga malam bareng Pro 2
2: Comedy on the Radio bersama komunitas stand up Indo Merauke.
3: Saya sangat senang itu ketika saya berada di atas pesawat, karena di atas pesawat itu banyak sekali pramugari-pramugari cantik, ya kan? Ada yang putih, rambut panjang, nah itu dari Manado pasti. Terus ada juga yang tinggi, langsing, rambutnya panjang, nah itu pasti dari Jawa tuh. Tapi ada juga yang tinggi, putih, rambut panjang, kaki melayang, nah itu kuntilanak. Ini ngapain di pesawat nih? Ini saya curiga. Oke, itu dari saya, Budi Putra, dari Stand Up Indo Merauke. Terima kasih.
2: Comedy on the Radio.

teman-teman berdua. Dan malam hari ini seperti biasa teman berdua, gue gak mungkin sendirian karena gue akan ditemenin. Dan gue akan ngobrol-ngobrol sama salah satu musisi perempuan hari ini yang baru aja ngerilis single terbarunya teman berdua. Nah, penasaran gak sih kira-kira siapa? Nah, gue akan ngobrol sama Satrina teman berdua dengan single terbarunya nanti yang bakal gue kupas tuntas pokoknya di MLC. So, jangan kemana-mana, jangan geser radio lo karena lo ada di channel yang tepat apa.

0: 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2. Di malam hari ini di MLC masih barengan sama gue Elan, teman Pro 2. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2 seluruh Indonesia, gue gak mungkin kalau udah jam 7 malam sendirian aja. Karena sesuai janji gue tadi, gue sudah bersama seorang musisi wanita, teman Pro 2. Kira-kira siapa? Gue sudah bersama Kak Satrina. Halo Kak Satrina. Oh, halo. Selamat malam Kak Satrina.
1: Thank you ya for having me.
0: Oh, kita yang terima kasih banyak Kak Satrina sudah mau main ke Pro 2 ya.
1: Thank you.
0: Gimana Kak Satrina kabarnya di hari ini, di hari Rabu nih ya? Gimana di pertengahan minggu ini? kabarnya baik Kak Satrina?
1: Alhamdulillah baik banget. Apalagi lagi di sini nih.
0: Oh. Dan hari ini juga Kak Satrina sempat promo juga ke tadi ke Pro 1 ya.
1: Yes,
0: ke Pro 1 yes. Gitu. Dan iya mungkin ini jadi hari yang cukup panjang juga kali ya.
1: Yep, panjang tapi menyenangkan.
0: Excited. Yeah. Wow. Yes. Nah, berhubung Kak Satrina juga baru aja ngerilis single ya. Mm-mm. Selain dari kesibukan yang ngerilis single dan juga masih produksi lagu-lagu, apa sih yang lagi Kak Satrina tekuni nih atau lagi ya banyak disibukkan dengan hal apa?
1: Keluarga
0: pasti
1: pasti sama suami dan anak aku.
0: Oke.
1: Itu aku sekarang harus pintar-pintar bagi waktu ya.
0: Oh iya.
1: Sekarang
0: iya.
1: Karena aku mulai sibuk juga bikin lagu-lagu ini.
0: Yeah.
1: Terus nanti insya Allah akan ada lagi di lagu berikutnya.
0: Wow. Gimana ada tantangan tersendiri gak membagi waktu sebagai seorang istri, seorang ibu dan juga ya musisi atau seniman gitu Kak Satrina?
1: Ada.
0: Oh iya.
1: Pasti ada.
0: Apa yang paling ya challenging atau new things gitu buat Kak Satrina?
1: Challengingnya itu waktunya ya. Itu okay. Yang benar-benar ini. Karena untuk recording kadang-kadang kan sampai malam tuh.
0: Oh iya. Yeah.
1: Yeah. Hmm. Dari siang dari siang jam 2-an gitu. Nanti okay. Aku pulang hampir jam 12.
0: Wah.
1: Panjang banget. Jadi, yang biasanya hari-hari kita jam 9 udah tidur.
0: Iya. Udah istirahat ya.
1: Dan sekarang waktunya agak berubah nih.
0: Oh iya. Jamnya ada penyesuaian baru.
1: Oke.
0: Yeah. Jadi itu jadi salah satu apa ya, hal yang challenging juga ya.
1: Iya lumayan.
0: Berarti respect ya untuk para istri-istri atau ibu-ibu di luar sana yang punya peran banyak ya. Respect banget sih. Tapi selain itu Kak Satrina lagi menukini apa, mungkin sports, new things gitu atau new hobby?
1: Kalau ke gym emang aku 4 kali seminggu sih.
0: Oh, daily gitu ya?
1: Iya, daily.
0: Oh, seminggu 4 kali. Mm-hmm. Fokus untuk gym?
1: Ikut kelas aja sih aku.
0: Oh.
1: Ada kelas Zumba, terus ikut kelas dance juga.
0: Wow.
1: Habis gitu body pump sama body combat.
0: Oh, body combat. Yes. Oke. Okay. Dan itu udah rutin ya, jadi rutinitas Kak Satrina
1: rutin,
0: juga ya.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Lagi cobain enggak? Padel mungkin? Belum ya?
1: Kita coba sih.
0: Oh, kita coba. Nyoba juga padel ya.
1: Sama suami.
0: Gimana? Seru enggak?
1: Seru banget ya. Awalnya kayak susah ya awalnya, tapi lama-lama kayak seru loh.
0: Oh,
1: ya? Main padel juga ya?
0: Iya, kadang-kadang. Okay. Aku padel, tenis masih main.
1: Oke,
0: gitu.
1: Nice.
0: Perlu awalnya juga perlu adjustment ya dari biasa raketnya besar gitu kan.
1: Betul.
0: Iya, itu juga lagi banyak tuh. Mungkin teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia ada yang lagi nyoba juga padel.
1: Seru loh.
0: Iya, lagi seru banget. Nah, tapi kalau dari akhirnya Kak Satrina tadi olahraga juga, terus juga ngurus keluarga juga. Nah, akhirnya tetap bisa produktif dengan musik-musiknya tuh gimana sih kayak caranya?
1: Biasanya sih kalau aku lagi nulis gitu ya, lagi nulis lagu gitu. Kalau anak udah berangkat sekolah.
0: Oh.
1: Kalau suami udah
0: berangkat. Oke.
1: Okay. Nah, itu baru bisa kepalanya baru clear.
0: Oh ya?
1: Yeah.
0: Oh gitu. Jadi memutuskan nulis pas rumah udah urusan rumah selesai ya.
1: Udah sepi.
0: Tapi itu jadi ini enggak Kak? Maksudnya kayak keluarga kaget enggak kayak, kok tiba-tiba jadi sebuah lagu nih, kapan bikinnya nih gitu?
1: Enggak juga. Suami juga tahu prosesnya.
0: Oke. Berarti emang ya tahu-tahu tinggal udah nunjukin aja ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi Kak Satrina sebenarnya kalau untuk nyanyi udah berapa tahun sih Kak?
1: Untuk nyanyi udah panjang banget ya.
0: Dari startnya kapan Kak Satrina?
1: kalau SMP tuh udah nyanyi sama teman-teman di sekolah.
0: Oke. Okay.
1: Tapi waktu udah mulai terjun banget profesional itu dari 2002
0: okay.
1: sampai 2020 waktu COVID.
0: Waktu COVID.
1: Yes.
0: Oke, okay. itu emang waktu yang cukup panjang ya sebenarnya.
1: Panjang sekali.
0: Panjang sekali.
1: Puluhan tahun
0: iya. Ups and down-nya yes. udah banyak banget ya. Tapi apa sih yang bikin akhirnya Kak Satrina memutuskan kayak gue tetap cinta nih dengan dunia ini nih.
1: Sebenarnya kayaknya musik itu nggak bisa hilang banget dari diriku ya.
0: Oke, oke.
1: Karena kayaknya itu udah mendarah daging kan. Udah puluhan tahun pun ya.
0: Iya, iya, benar.
1: Aku jadi penyanyi, tiap malam nyanyi ya kan. And then berkeluarga. Sempat gak nyanyi lama juga.
0: Oh iya.
1: Tapi kayak gak bisa berhenti banget itu.
0: Oh, iya?
1: Gak mungkin banget. Jadi kadang-kadang iseng bikin konten cover-cover gitu deh.
0: Itu hal yang selalu dikangenin ya.
1: Banget. Jadi kadang-kadang kangen banget kayak pengen nyanyi di panggung lagi, tapi udah berkeluarga.
0: Tapi ada yang bilang ya, aku ngeliat beberapa musisi itu punya adiksi terhadap panggung. Katrina gitu juga, Satrina kayak gitu juga, kayak aduh pengen deh ketemu penonton banyak lagi, terus nyanyi depan orang banyak lagi, gitu gak sih?
1: Pengen, kadang-kadang pengen banget lihat teman-temanku kadang masih nyanyi gitu ya, kayaknya oh my god I miss that time, really miss that time.
0: Iya, itu adiksi yang susah dihilangkan ya, apalagi kalau udah ketemu konser-konser gitu ya.
1: Gatel sekali rasanya ya.
0: Nah, itu teman-teman musisi pasti tahu tuh rasanya kayak apa tuh.
1: Iya.
0: Nah, jadi teman produa, kalau kamu punya pertanyaan nih di malam hari ini boleh banget ya. Nanti kita akan tanyain pastinya ke Kak Satrina. Jadi buat kamu yang mau bergabung dan pengen join seru-seruan sama kita sore hari ini, boleh banget di YouTube-nya RRI Jakarta atau juga boleh di WhatsApp Produa FM Jakarta di 0811-800-105. Nah, kita nanti akan ngebahas seputar single terbaru Kak Satrina yaitu Kamu.
1: Yes.
0: Nah, nanti kita akan bahas sama Produa. Jadi jangan geser radio kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: 107 FM Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 malam hari ini masih bersama gue Elandi Krisandaru dan juga Kak Satrina di MLC ini. Halo.
1: Hai.
0: Tadi kita udah sempat ngobrol teman Pro 2 tentang kesehariannya Kak Satrina. Nah, tadi kita udah nge-spill juga Kak Satrina ini baru aja merilis sebuah single berjudul Kamu.
1: Yes.
0: Wah, ini adalah single terbaru yang ini kapan Kak keluar ya? Sorry.
1: Minggu kemarin tanggal 25
0: September. Wow, baru banget ya berarti ya.
1: Baru banget.
0: Ini lagu yang fresh from the oven.
1: Yes, fresh banget.
0: Nah, ini lagu ini tuh berjudul Kamu, ini tentang apa Kak Satrina kalau boleh tahu?
1: Lagu Kamu ini terinspirasi dari kisah aku dan suami aku.
0: Oh, halo Om. Nah, boleh dong Kak diceritain, aku jadi penasaran tentang apa ceritanya secara spesifik.
1: Lagu ini menceritakan tentang cinta yang dewasa.
0: Wow, okay.
1: Yang merasa nyaman, saling mencintai satu sama lain tanpa mikirin kekurangan kita masing-masing. Jadi kita rasanya kayak nyaman gitu.
0: Oh.
1: Jadi gak usah pura-pura, ada di liriknya juga.
0: Wede.
1: Jadi kita gak perlu pura-pura lah ya, mau gimana.
0: Iya. Ini menarik sih. Maksudnya kalau ini aku jadi punya, aku penasaran. Ini beda gak sih Kak? Maksudnya kata tadi Kak Satrina bilang cinta yang dewasa.
1: Yes.
0: Ya kan? Mm-hmm. Berbeda gak dengan cinta yang baru banget yang anak-anak muda lagi rasain?
1: Kalau menurut aku ya, karena aku sekarang umurnya udah muda lagi.
0: Pernah muda.
1: Karena pernah ngerasain muda.
0: Betul.
1: Ini beda banget pasti. Cinta yang dewasa menurut aku dari kisahku yang dulu muda banget itu.
0: Okay.
1: Untuk saat ini dan di lagu ini, cinta dewasa itu beda banget dari waktu aku muda.
0: Oh.
1: Jadi sekarang itu kayak aku udah menemukan someone banget gitu. Yes. Yang benar-benar bisa ngertiin aku, terima aku apa adanya. Dan semuanya lah kekurangan aku ya.
0: Okay.
1: So kita benar-benar I accept him who he is to me and sebaliknya juga.
0: No.
1: Kalau dulu kan kayak cinta monyet.
0: Iya.
1: Masih muda itu kayak
0: apaan sih kayak gini gitu ya. Masih penuh dengan idealisme ya waktu muda ya.
1: Terus suka ngambek-ngambekan.
0: Bener. Kok kamu enggak ngerti-ngerti sih gitu. Tapi itu bukannya ini tolong dikoreksi kalau salah ya Kak. Maksudnya kadang kan namanya dua orang yang berbeda ya, dua pikiran yang berbeda.
1: Yes.
0: Selalu ada perbedaan di antara dua orang pasti. Itu jadi sebuah ini enggak sih, maksudnya sebuah kerikil gitu dalam hubungan yang dewasa itu.
1: Pasti kayaknya kalau hubungan itu pasti ada kerikil lah ya, ada naik turunnya.
0: Betul.
1: Pasti there is a fight maybe, arguing
0: sometimes,
1: pasti ada itu, tapi habis itu juga udah baik-baik aja karena kita udah tahu caranya nih gimana hadepin ini, gimana caranya kita atasi ini gitu kan.
0: Oh,
1: kalau
0: gitu.
1: Udah kita udah dewasa itu kan bisa ini ya, udah mikir panjang.
0: Iya. Dan kalau POV yang muda mungkin lebih kayak nggak cocok ganti ya kan. Kalau muda kayak gitu kan, ya kan kayak apaan sih ini, udah lo putusin aja gitu kan. Setelah udah menikah berumah tangga kan nggak bisa ya kayak gitu kayak betul kan Om. Maksudnya jadi berarti kan mau nggak mau ya harus saling memaafkan ya.
1: That's right.
0: Meskipun sangat ada perbedaan, ada kebiasaan yang berbeda juga gitu kan, harus memaafkan.
1: Oh yes.
0: Gitu, tapi itu beneran terjadi ya Kak, maksudnya harus memaafkan berulang kali pun itu terjadi ya.
1: Mungkin kadang-kadang aku susah minta maaf.
0: diakuin dengan sendirinya ya.
1: Kayaknya yang sering dia deh.
0: Oh, berarti masih ini ya, masih ada. Gak apa-apa kan, dia yang salah ini. Dia cowok, dia yang minta maaf dong gitu.
1: Kadang.
0: Berarti gak ada bedanya sama yang muda dong ya. Gak ada bedanya sama yang muda ya.
1: Kadang sekali aja. Sekali aja. Itu gak apa-apa kan.
0: Sekali sehari ya tapi ya. Oke, nah tapi kalau yang Kak Satrina ceritakan di lagu Kamu ini, apa sih yang Kak Satrina rasain sebenarnya?
1: Di lagu ini tuh kayak apa ya? kita tuh berdua tuh udah bertahun-tahun kayak lost gitu kan ya.
0: Oh.
1: So many years we feel lost, kayak kita gak bisa temuin cinta gitu ya. So many years. Okay. Aku kan dulu juga kerjanya di luar Indonesia terus.
0: Okay.
1: And then he's here. Jadi kayak kita itu menemukan sesuatu yang telah lama hilang gitu loh.
0: Oh.
1: Bahasanya campur bahasa.
0: Iya iya iya iya. Enggak apa-apa, ini buat yang enggak ngerti ada subtitle ya di bawah ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Iya iya iya.
1: Ya kayak gitu. We feel so lost for many years. Terus akhirnya sama Tuhan dikasih waktu ini loh, sekarang kamu ketemu jodoh kamu gitu ya. Rasanya kayak gitu deh.
0: Iya iya iya. Ngerti. Jadi karena ada proses itu dan juga jauh itu, akhirnya merasakan kayak gitu ya Kak Satrina. Oke. Nah, untuk lagu ini waktu itu Kak Satrina nulisnya dengan kondisi gimana sih? Kayak lagi berbunga-bunga kah, atau justru kayak bosen nih nulis gitu?
1: Waktu itu gini sih, kan karena aku kerja sama Dennis, terus kita tuh planningnya untuk menulis lagu tentang cinta.
0: Oke.
1: Tentang cinta. Terus dia bilang you can tell inilah story about you and your husband, apa yang gitu-gitulah. Okay. Jadi memang nanti lagu-lagu aku itu nggak akan ada lagu yang drama atau patah hati yang kayak gitu-gitu.
0: Oke.
1: Jadi semua lagunya nanti akan tentang cinta or pokoknya yang positif-positif. Aku pengennya gitu.
0: Ah, itu tuh dewasa tuh. Karena kalau lagu-lagu yang mungkin Gen Z banget nih, itu kan pasti kayak ya udah terserah gue mau ngapain gitu kan.
1: Yeah.
0: Cuma saat seiring berjalannya waktu enggak bisa kayak gitu ya kayak. Iya. Tapi setelah lagu ini jadi nih, Kak. Apa reaksi dari Om saat, karena kan ini lagu tentang kisah kalian nih ceritanya. Yeah. Reaksinya gimana waktu itu Om?
1: Berbunga-bunga.
0: Waduh.
1: Very proud dong.
0: Very proud and very happy ya.
1: Yes. Very happy and
0: very
1: proud.
0: Happy.
1: Oh, lagunya buat aku gitu.
0: Jadi salting banget ya. Tapi dari prosesnya lama nggak sih, kayak dari awal idenya muncul sampai dengan recording jadi selesai gitu?
1: Sekitar 2 bulanan kali ya ini ya. Lumayan cepet juga.
0: Lumayan cepet ya.
1: Sempet sakit juga pas mau recording, tapi lumayan cepet banget.
0: Selama recording dan produksi nggak ada struggle yang gimana sih ya?
1: Not really, alhamdulillah lancar, ya alhamdulillah.
0: tapi karena ini perasaan yang lagu yang mewakili perasaan Kak Satrina, sebenarnya ada ini nggak sih adjustment atau kayak challenge baru yang Kak Satrina tuh baru alamin di produksi lagu ini?
1: Challenge dari lagu ini. Apa ya kalau challenge ya? Kayaknya sih enggak ada sih ya.
0: Enggak ada.
1: Cuman challenge-nya buat aku itu Suraisi.
0: Up to you. Feel free aja.
1: Karena kalau aku challenge-nya sih sebenarnya masalah umur sih.
0: No. Kenapa itu jadi challenge, Kak?
1: Iya. Kadang aku kayak merasa ragu karena sekarang aku kan udah 40 tahunan nih.
0: Okay.
1: Kadang aku merasa ragu, is it fine to do this right now gitu kan ya.
0: Okay.
1: Tapi aku rasa banyak juga, jadi dari tim-timku juga bilangin, itu gak masalah gitu. Semuanya ngasih aku apa namanya semangat.
0: Ya.
1: Itu gak masalah karena musik juga mungkin gak ada rule-nya untuk kamu umur segini harus stop berkarya gitu kan.
0: Betul.
1: So I'm happy also. Dari timku semuanya juga sangat support. Biarpun di umur aku yang sekarang ini masih bisa berkarya loh.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang.
0: Amin.
1: Karena kamu udah 40 tahunan atau berapa, jangan stop berkarya, saya rasa.
0: Betul.
1: Kita harus tetap semangat dan tetap berkarya kalau kita bisa ya.
0: Dan harus forever young dong.
1: Yes.
0: Kalau kata Alpha Phil ya, forever young tuh. Itu yang
1: forever
0: dulu.
1: Young.
0: Iya, kalau Blackpink sekarang mungkin yang tahu Blackpink forever young tuh judul lagunya gitu. Kalau Alpha Phil kayak terlalu mundur ya. gitu. Jadi jangan lupa untuk tetap forever young ya kayak.
1: Forever young.
0: Oke, jadi
1: forever young.
0: Forever young. Forever young. Tapi itu juga yang justru apa ya? Apakah itu bisa disebut sebuah kekhawatiran ya kayak? Mungkin karena tadi gap umur. Apakah itu bisa disebut sebagai insecurity dalam proses ini?
1: I think so.
0: Oh ya?
1: Ya sempat juga sih mikir kayak gitu memang. Tapi karena tim yang benar-benar ini support banget. Yeah, why not? You just inilah.
0: Okay, just do it ya.
1: Yeah, just do it.
0: Iya.
1: Apalagi suami aku yang benar-benar support banget.
0: Wes, luar biasa. Mantap om. Terus setelah lagu ini didengarkan ke keluarga, saat waktu lagu ini dirilis ke publik, gimana feedback pertama yang Kak Satrina dapatkan waktu itu?
1: Alhamdulillah, feedbacknya banyak yang bagus sih. Feedbacknya banyak yang bagus karena lagunya itu apa ya? Lagunya itu happy,
0: ringan,
1: dan kayaknya kalau ini juga bisa joget juga lah.
0: Yeah,
1: you can move.
0: Agak upbeat ya berarti ya.
1: Dia ini sih kita pilih beatnya itu kayak afrobeat.
0: Afrobeat.
1: Sedikit fresh. Biarpun saya udah.
0: Tapi harus joget. Harus tetap joget pokoknya. Oke. Jadi sebenarnya ini lagu cinta, tapi cintanya yang menyenangkan.
1: Yes.
0: Gitu ya. Bukan yang cinta mendayu-dayu gitu ya.
1: Jadi pengennya itu yang mendengarkan, dengarnya juga mereka bisa happy, bisa dengarnya juga. Enak loh juga. Ini buat dance juga enak.
0: Buat dance ya. Berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam cinta yang dewasa, kalau ada masalah jogetin aja ya. Betul nggak kayak gitu? Bener gak? Betul gak sih kayak gitu? Daripada dibawa stres kan, jogetin aja gak sih?
1: Jogetin aja.
0: Nah, kira-kira kamu penasaran gak teman Produa gimana lagu kamu ini dari Kak Satrina? Mendingan kita dengerin dulu kali kayak ya. Oke, kalau gitu ini dia teman Produa Satrina dengan kamu. Here we go.

0: Produ FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Satrina.
1: Thank you.
0: Tadi kita udah dengerin nih Kak sama-sama lagunya Kamu. Gokil. Ternyata emang lagu emang asik sih buat joget ya.
1: Iya kan?
0: Percaya sih emang kalau hubungan dewasa dijogetin aja ya. Dibawa fun aja ya.
1: Yes.
0: Tapi akhirnya dari tadi juga udah dapat atensi dari orang-orang, dari keluarga. Tapi kalau dari Kak Satrina ya, how do you feel about this song? Kayak puas gak? Sesuai ekspektasi gak?
1: Puas banget.
0: Oh iya?
1: I'm happy with this song. Suka banget.
0: Memang
1: suka banget.
0: Dari awal udah pengennya tuh kayak gini nih bungkusnya nih. Oh.
1: Sebenarnya kan aku dulu tuh lebih suka memang ke more R&B gitu loh.
0: Oke.
1: Tapi karena kan gak bisa idealis ya.
0: Iya.
1: We have to follow the ini
0: trend ya.
1: Iya, we have to follow the trend. Makanya kita cobain ini aja lah, Afrobeat dulu yang Afrobeat. Lebih fresh gitu. Kan sekarang lagi trend kan ya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Sekarang lagi ngetrend malah hipdut. Hip hop dangdut tuh lagi ngetrend juga tuh.
1: Itu lagi trend banget
0: iya,
1: ya.
0: Iya, itu lagi trend banget tuh.
1: Should I try?
0: Maybe sometimes. One day mungkin ya.
1: Itu benar-benar keren
0: iya,
1: lah ya.
0: Iya. One day mungkin coba tuh Kak Satrina punya cukup keberanian untuk mulai ya. Hipdut ya.
1: Hipdut.
0: Tapi dari lagu ini overall secara produksi menyenangkan enggak untuk Kak Satrina setelah ya, it's been a while gitu kan.
1: Menyenangkan banget karena aku juga ikut campur terus di lagu ini sama Dennis. Jadi lebih apa ya, lebih seneng gitu karena aku juga ikut campur. Ini gimana, aku pengennya ini gini. Jadi kayak benar-benar kerja bareng gitu loh.
0: Iya. Setelah cukup lama ya, itu merupakan ini gak sih sebuah pengalaman yang wah ini kangen banget nih produksian kayak gini nih. Kangen ya?
1: Iya banget.
0: Kangen banget. Karena udah cukup lama kali kayak
1: Udah cukup lama banget. Akhirnya jadi lagu ini tuh kayak apa ya, benar-benar momen yang paling bahagia banget gitu loh. I'm back.
0: Satrina is back, yes. Gitu kan. dari perjalanan yang udah lama dengan mungkin pengalaman kasirat Satrina juga udah banyak banget di dunia musik. Kira-kira dari POV penyanyi nih, Satrina merasa, aduh ini kayaknya sebenarnya bisa diginiin atau bisa ditambahin ini tambahin itu gitu nggak sih waktu awal-awal produksi gitu, karena mungkin ngambil reference cukup banyak gitu kan?
1: Iya. Pasti itu ada. Tapi kan nanti kalau selalu di ini pengen gini, ini aku pengen suaranya begini gini. Itu kan nanti jadinya kayak live ya.
0: Oh iya, benar. Nanti malah enggak jadi.
1: Jadi itu buat live aja. Yang record yang itu dulu, tapi kalau lagi live, boom sama.
0: Wow. Berarti harus ditunggu tuh live nanti ya. Akan ada surprise berarti itu nanti di live ya. Oke. Nah karena tadi kita udah dengerin nih Kak Satrina dari lagu Kamu. Sekarang kita akan cek dari pertanyaan yang udah masuk di YouTube dan juga WhatsApp ya malam hari ini. Ada dari Ilham KDI nih.
1: Wow.
0: Ingat KDI, ingat KDI.
1: KDI tahu.
0: Terbanglah tinggi menuju angkasa. Nah kata Ilham nih, kalau disuruh memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, Kak Satrina itu pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa? Wah menarik nih.
1: Siapa
0: Kak Satrina?
1: Aduh banyak deh.
0: kita ambil Indonesia satu, luar negeri satu.
1: Kalau Indonesia satu pengennya sama, aduh siapa ya, bahaya ini.
0: Siapa? Dul Sumbang mungkin.
1: Oh my gosh. Yang muda-muda.
0: Oh yang muda boleh, yang muda.
1: Maaf.
0: Iya nggak apa-apa. Dul Sumbang juga legend ya. Siapa kira-kira Kak Satrina?
1: Sebenarnya pengen sempat terlintas di aku, bukan karena aku kerja sama Dennis
0: ya.
1: Sempat terlintas juga pengen featuring Lala juga.
0: Oh, Marinjola. Yeah. Oh, kenapa? Tapi, kenapa tuh?
1: Karena kulitnya sama-sama coklat.
0: Masa reasonnya itu. Mungkin dari looks-nya yang kelihatan ya, dari looks
1: dari
0: dulu.
1: Dari looks kulitnya sama. Oh, okay. And she's a great amazing singer juga.
0: Oh
1: iya,
0: iya, iya.
1: Dan mungkin karena kita juga hampir sama ya ininya genrenya.
0: Oh iya.
1: Yeah. Ya, R&B gitu kan.
0: Iya sih. Oh iya, menarik juga sih. Mm-hmm. Wah, mungkin one day ya.
1: One day, panas itu loh nanti.
0: Bener. Kayaknya bakal keren sih. Bakal keren. Oke, Marion Jola
1: dari
0: Indonesia.
1: Jadi bunda dan anaknya.
0: Enggak lah, masa bunda. Kakak ya, lebih ke kakak ya. Nah, selain Marion Jola nih, kalau dari musisi internasional siapa kira-kira, Kak?
1: Kalau musisi internasional, tapi gak jauh-jauh amat ya dari Indonesia. Mm-hmm. Di Malaysia, aku sebenarnya kenal nih, tahu Mimi Fly?
0: Oh, gak tahu lagi.
1: Mimi Fly.
0: Uh-huh. Oke, okay, nanti aku coba cari tahu.
1: Dia lagi rame deh di Malaysia.
0: Kenapa Mimi Fly?
1: Apa ya, hampir sama juga dia ininya sama aku, genrenya. Dan dia semua lagu-lagunya juga itu kayak benar-benar menarik aku gitu loh. Jadi aku rasa kalau aku nanti akan feature with her, it will be, aduh gak tahu deh, amazing kali ya. She's amazing, she dance, she perform, she sing, semuanya.
0: Kalau Malaysia aku cuma tuh Siti Nurhaliza paling. Dato Siti Nurhaliza udah paling
1: Dato, ya.
0: Udah paling top tuh. Udah paling top itu. Iya.
1: Coba nanti cek deh itu Mimi Fly
0: ya.
1: Lagunya keren-keren banget dan barusan dia dapat banyak awards.
0: Banyak awards
1: dari lagu-lagunya.
0: Oke. Nah, kalau selain itu ya, kalau selain dari dua itu kira-kira ada lagi enggak yang sebenarnya idol banget, yang Kak Satrina idolakan banget tapi belum kesampaian gitu sampai hari ini? Ada enggak mungkin?
1: Untuk featuring?
0: Atau kita ganti siapa yang sebenarnya penyanyi yang Kak Satrina look up banget?
1: Yang aku look up banget itu ya, oh my god, Beyonce of course.
0: Oh. I'm a single lady.
1: Beyonce. Those days ya, waktu itu aku selalu dengerinnya Destiny's Child. Latihannya dari itu sih aku dulu.
0: Zaman masih VCD kali ya.
1: Zaman masih VCD. Dong.
0: Oh, kaset. Masih kaset ya bahkan ya.
1: Harus diputer
0: pakai pulpen gitu. Ya. Anak sekarang enggak ada tuh yang pakai kaset ya.
1: Terus nulis liriknya didengerin diulang-ulang.
0: Iya benar.
1: Itu kalau latihan.
0: Kadang kalau enggak punya duit banget ngerekord dari radio ya. Di-record dari radio buat didengerin ulang. Iya. Dan fun fact-nya kadang penyiar radio tuh iseng buat ngomong di tengah-tengah lagu. Ngerusak ya. Biar enggak bisa direcord. Itu. Itulah triknya.
1: Aduh, apaan sih gitu.
0: Oke, tadi Ilham KDI itu tadi ada Indonesia, ada Marion Jola, dan juga luar negeri tadi Mimi Fly. Oke, dan ke malam hari ini ada yang bertanya di WhatsApp nih. Malam hari ini ada siapa nih? Ada dari Lara nih, Kak, yang bertanya. Lara kalau bahasa Jawa sakit ya.
1: Loro.
0: Iya. Karena assalamualaikum Kak, selamat malam. Izin bertanya nih, suatu hari kalau Kak Satrina melihat kembali seluruh perjalanan hidup dan musik yang sudah dilewati, siapa yang paling ingin Kakak ucapkan terima kasih karena pernah bertahan di sisi Kakak ketika bahkan Kak Satrina sendiri hampir menyerah? Wah, ini pertanyaannya daging ini.
1: Daging banget
0: nih. Kira-kira siapa nih Kak Satrina nih? udah jengir-jengir nih. The one and only your beloved husband pastinya.
1: Dan tentunya keluarga aku juga semuanya di kampung halaman aku di Batu.
0: Di Batu, halo. Teman-teman semua. Batu.
1: Keluarga
0: Askan. Halo. Kenapa? Maksudnya kita ini dulu. Apa mungkin pernah dalam titik terberat yang kayak kasarnya juga meragukan, kayaknya nggak bisa nih gitu. Itu di ketika apa, di titik ketika apa itu kasarnya?
1: Oh my god, I don't know if I can tell you that story. waktu I don't think I can say this.
0: Ya, ya oke. Oke, tapi pastinya your beloved husband and also your family tetap stay ya di samping Kak Satrina untuk cherish.
1: Kemarin mungkin karena yang lagu kemarin belum terlalu promo atau apa. Itu sih yang bikin aku kayak lebih ini apa? Kayak rasanya kayak udahlah. Aku bilang udahlah yang kita ini aja nggak usah terlalu fokus ke sini. Bilang kita juga ada keluarga, whatever. Aku juga fokus ke kamu, anak gitu kan ya. Tapi alhamdulillah ada jalan loh.
0: Jadi itu yang buat Kak Satrina awalnya think twice ya. Oke, kayak gitu Lara ya, dan semoga.

0: masih di MLC Music Live Chat sama Bro Dwe dan masih bersama Kak Satrina nih. Nah, Kak Satrina, berhubung nanti abis ini akan nyanyi, apa yang pengen Kak Satrina sampaikan ke teman Pro Dwe seluruh Indonesia dan mungkin Satrina lovers around Indonesia atau mungkin keluarga yang lagi nonton di Batu ya? Yeah. Kak Satrina pengen bilang apa kira-kira?
1: Aku pengen terima kasih banget. First of all, makasih udah having me here. And aku terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah support aku di laguku ini, keluarga juga, dan mungkin yang belum dengerin lagu aku, boleh nih, udah ada di YouTube dan ada di semua platforms internasional.
0: Oke.
1: Dengerin jangan lupa.
0: Di all DSP ya. Di jangan lupa untuk didengerin teman Pro Dwe, dan juga pastinya lagu ini udah bisa kamu request di Pro Dwe FM seluruh Indonesia, teman Pro Dwe. Nah, karena kalau yang mau kepoin Instagram, mungkin ke Satrina boleh dikasih tahu Instagramnya di mana?
1: Satrina Di Melo.
0: Oh, Satrina.
1: TikTok juga Satrina, semuanya
0: TikTok
1: Satrina.
0: Sama ya. Yeah. Untuk lagu kamu ini udah ada MV atau visualizer ya?
1: Ada video lirik.
0: Video lirik. Yeah. Bisa banget didengerin di YouTube juga pastinya. Oke. Oke, kalau gitu teman Pro Dwe, karena kita udah seru-seruan bareng selama kurang lebih hampir 1 jam ini, abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Pro Dwe FM seluruh Indonesia kesayangan kamu. Dan karena abis ini kita akan lihat dan juga saksikan sama-sama penampilan live dari Satrina pastinya. So, kalau gitu gue harus cabut dulu teman Pro Dwe dari MLC sore hari ini. So, Elena Kirsten Daru pamit. And please welcome Satrina.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

96,4 MHz Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Kita balik lagi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, bareng sama Haidar lagi di teman Pro 2. Setelah kita ngikutin ya stand up Indo Merauke dan juga MLC Musik Live Chat dari Pro 2 Jakarta, kita balik lagi ke Merauke bareng sama Haidar di sini teman Pro 2, yang bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti nih. Dan teman Pro 2, buat kamu semua yang malam hari ini mau ditemenin dengan lagu terbaik pilihan kamu, boleh banget ya langsung WhatsApp aja ke kita di 0821-4899-4964. Dan selain itu teman Pro 2, Haidar bakal ngebawain kamu info-info menarik dari dunia musik dan juga film ya teman Pro 2. Abis itu Haidar bakal ngebawain kamu juga kisah inspiratif untuk menutup hari kita di jam, nanti dekat-dekat jam 11 ya teman Pro 2 bakal Haidar bawain. Jadi buat teman Pro 2 nih, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain.

Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat hompimpa alium gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat hompimpa alium gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan hompimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Yuk jaga malam bareng Pro 2.

96,4 MHz Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu dan Tom Pro 2. Haider punya satu info nih dari dunia musik Tom Pro 2, di mana Soyeon itu akan kembali ya mengisi suara untuk Anthem Awards di 2026 nih, buat musik, buat game League of Legends Tom Pro 2. Dari Soyeon dari G Idol itu kan sekarang tuh lagi mengisi nih suara karakter dari Akali untuk lagu Anthem League of Legends World 2026 dengan judul Know My Name Tom Pro 2. Jadi Riot Games itu lagi ngumumin nih grup virtual True Damage ya, yang bakal ngebawain lagu ini. Jadi Know My Name ini tuh dijadwalkan akan dirilis di berbagai platform streaming di tanggal 9 Oktober jam 8 waktu Indonesia Barat Tom Pro 2. Dan ini tuh bareng-bareng sama MV-nya ya, musik videonya, lewat YouTube resmi dari League of Legends. Jadi buat yang belum tahu nih Tom Pro 2, True Damage itu tuh salah satu grup hip hop virtual yang terdiri atas ada 5 karakter nih di grupnya. Dan itu tuh berasal dari game League of Legends ya. Jadi ada Akali, ada Echo, ada Qiyana, Senna sama Yasuo nih sebagai DJ dan juga produsernya. Jadi di rilisan terbaru ini tuh Soyeon itu kembali mengisi suara dari Akali ya, dan dia juga bergabung dengan 3 pengisi suara baru, yaitu ada Coco Jones sebagai Senna, terus ada Vic Mensa sebagai Echo, dan juga Sophia Reis sebagai Qiyana nih. Karena sebelumnya kalau misalkan Echo itu diisi sama Thutmose Tom Pro 2, terus ada Qiyana sama Becky G, sama Senna itu sama Kiki Palmer, dan sekarang diganti itu Tom Pro 2. Kira-kira kenapa ya diganti ya Tom Pro 2? Nanti Haider bakal bawain lagi untuk video selanjutnya. Kalau misalkan ada ya Tom Pro 2, Haider bakal bagiin lagi buat kamu nih, kenapa untuk grup dari True Damage ini tuh diganti untuk pengisi suaranya. Dan Tom Pro 2, The Know My Name itu tuh akan jadi rilisan pertama True Damage sejak Giants di tahun 2019 kemarin. Dan Soyeon juga kan ikut terlibatkan dalam lagu tersebut sebagai pengisi suara dari Akali. Dan setelah perilisan lagunya, True Damage itu dijadwalkan akan tampil dalam opening ceremony Worlds 2026 pada 14 November di Barclays Center di New York, Amerika Serikat. Dan Soyeon tuh merasa antusias banget ya Tom Pro 2, karena bisa lagi gitu kan mengisi suara dari Akali dan jadi bagian dari True Damage, dan juga menantikan buat response kamu ya Tom Pro 2. League of Legends yang karena Riot Games itu, kalau menurut Haider ya Tom Pro 2, itu tuh seperti memberikan sebuah musik industri tapi untuk game juga Tom Pro 2, karena banyak banget nih buat kamu yang belum tahu kalau League of Legends itu setiap tahunnya itu mengeluarkan anthem baru Tom Pro 2, dan salah satunya itu ada dari True Damage juga, Giants di 2019 kemarin. Dan Tom Pro 2, gak lama-lama kita dengerin dulu aja ya lagunya seperti apa sih buat kamu yang belum pernah mendengar lagu dari Giants dari True Damage ini. Setelah ini kita bakal dengerin bareng-bareng, dan masih lagi info yang bakal Haider bagiin buat kamu semua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanarigumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanarigumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

94,4 MHz Produer Remroke, teman terbaik kamu dan Tomo Pro 2. Kita kembali lagi di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam. Dan masih bersama Haidar nih. Dan Tomo Pro 2, ini ada info satu dari dunia film Tomo Pro 2, dimana ada film pertama dari series Game of Thrones nih, Aegon Conquest Tomo Pro 2. Dan itu bakal ditayangin di bioskop pada tanggal 1 Juni 2029. Ada 3 tahun lagi nih Tomo Pro 2, kira-kira bakal sebagus apa ya Aegon Conquest nanti. Jadi buat yang Aegon Quest ini itu Warner Bros itu nunjuk Owen Harris nih sebagai saudara dan juga Beau Willimon sebagai penulis skenarionya. Jadi film itu nanti bakal ngangkat ya kisah penaklukan Westeros oleh Aegon I Targaryen atau Aegon Sang Penakluk, jadi pendiri dinasti Targaryen itu Tomo Pro 2. Jadi di cerita Westeros ini tuh Aegon jadi penguasa yang menyatukan sebagian besar wilayah tersebut di bawah kekuasaannya Tomo Pro 2. Dan dia juga mendirikan King's Landing sebagai pusat pemerintahan dan juga menciptakan Iron Throne dari pedang musuh yang dilebur menggunakan api naga. Dan untuk kisah Aegon sendiri itu juga berkaitan nih Tomo Pro 2 dengan ramalan tentang ancaman dari wilayah utara yang kemudian dikenal sebagai White Walkers. Dan buat yang belum pernah nonton ya untuk Game of Thrones-nya nih Tomo Pro 2, Aegon Conquest itu akan jadi penampilan pertama karakter Aegon dalam adaptasi layar nih Tomo Pro 2. Jadi Warner Bros itu belum mengumumkan pemeran utamanya maupun detail lengkap dari ceritanya sendiri. Tapi ini sebelum ini tuh filmnya udah diperkenalkan di ajang CinemaCon dan juga menjadi proyek layar lebar pertama dari series Game of Thrones. Karena series ini itu diadaptasi dari seri novel A Song of Ice and Fire karya George R.R. Martin, dan serial Game of Thrones itu juga tayang yaitu Tomo Pro 2 di HBO selama 8 musim. Jadi dari 2011 sampai 2019 nih, dan juga ngelahirin ada proyek-proyek turunannya juga Tomo Pro 2. Termasuk yang masih jalan saat ini itu ada seriesnya House of the Dragon dan juga Knight of the Seven Kingdoms. Jadi nih Tomo Pro 2, siapapun yang ngefans sama Game of Thrones ya, ditunggu aja di tanggal 1 Juni 2029 nih, karena Aegon Conquest bakal tayang di bioskop. Jadi jangan sampai ketinggalan Tomo Pro 2 ya. Dan Tomo Pro 2, itu tadi info kedua yang Haidar bawain buat kamu di malam hari ini. Dan setelah ini Haidar bakal ngebawain kamu kisah inspiratif untuk menemani malam hari kamu di hari Rabu ini. Jadi jangan kemana-mana ya Tomo Pro 2, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RM Rocky, teman terbaik kamu.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edwil Helms.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.
1: .4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Dan baik lagi teman Pro 2 bareng sama Haidar. Dan kali ini di penghujung acara dari Jaga Malam, Haidar bakal ngebawain kamu kisah inspiratif nih teman Pro 2. Dan ini mengambil kisah dari Pinocchio, teman Pro 2, si boneka kayu. Ya, kita mungkin kenal sama Pinocchio itu sebagai boneka kayu ya teman Pro 2, dengan hidung yang bisa memanjang pada saat dia berbohong nih. Apa para gen alpha udah pada tahu belum teman Pro 2? Haidar kasih tahu nih malam ini teman Pro 2. Tapi untuk pembuatannya sendiri gitu kan, ada kisah di balik pembuatan Pinocchio nih, dan juga ada pelajarannya tentang bagaimana seseorang itu belajar jadi pribadi yang lebih baik teman Pro 2. Jadi Pinocchio itu awalnya boneka kayu yang dibuat sama Geppetto. Jadi seorang pembuat boneka yang hidup sendirian dan sangat ingin memiliki seorang anak. Dan berkat keajaiban dari peri biru nih teman Pro 2, Pinocchio itu diberi kehidupan dengan satu syarat. Dia harus belajar menjadi anak yang berani, jujur, dan tidak egois. Jadi dalam perjalanannya nih, Pinocchio tuh beberapa kali tergoda oleh jalan pintas. Jadi ia meninggalkan sekolah karena percaya pada orang-orang yang menjanjikan uang dan juga kesenangan. Dan ia juga pernah berbohong kepada peri biru hingga hidungnya memanjang nih. Namun pengalaman itu tuh ngebuat Pinocchio belajar, dan dia mulai memahami kalau misalkan setiap pilihan itu pasti punya konsekuensi. Dan ujian terbesar itu datang pada saat Pinocchio mengetahui nih kalau misalkan Geppetto itu berada dalam bahaya. Jadi tanpa memikirkan keselamatan dirinya nih teman Pro 2, dia tuh berusaha untuk menyelamatkan Geppetto atau sang ayahnya. Jadi keberanian, kejujuran, sama kasih sayang yang Pinocchio tunjukin akhirnya membuat peri biru ini tuh mengubah Pinocchio jadi seorang anak laki-laki sungguhan. Jadi dari kisah ini ya teman Pro 2, kita tuh belajar kalau misalkan jadi manusia itu bukan cuma sekedar tentang gimana kita terlihatnya, tapi gimana kita bersikap dan juga pada saat kita mengambil sebuah keputusan. Dan pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah Pinocchio sang boneka kayu ini tuh, jangan mudah tergoda sama jalan pintas. Jadi belajarlah dari kesalahan, berani mengakui kejujuran ya teman Pro 2, dan juga dengarkan suara hati pada saat kita menentukan pilihan. Karena menjadi pribadi yang baik gitu kan, itu tuh adalah sebuah proses, dan juga setiap orang selalu punya kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Dan teman Pro 2, itu tadi kisah inspiratif yang Haidar bagiin buat kamu semua di malam hari ini. Thank you banget Haidar mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak sudah mendengarkan Pro 2 RM Roke. Dan juga buat teman Pro 2 yang sekarang nih sudah di atas kasur, pengen tidur-tiduran gitu kan, pengen istirahat nih setelah menjalankan hari di hari Rabu ini. Terima kasih banyak teman Pro 2 sudah menjalani hari ini dengan baik. Dan semoga mimpi kamu indah di malam hari ini. Dan buat kamu juga yang mungkin sekarang masih ada di luar nih, yang mau pulang ya teman Pro 2, hati-hati di jalan, jangan kebut-kebutan. Dan juga pastiin tetap patuhi rambu lalu lintas biar kita selamat sampai tujuan. Dan teman Pro 2, sekian untuk Jaga Malam pada malam hari ini di tanggal 30 September 2026. Thank you banget udah mendengarkan. Dan setelah ini di jam 11 sampai jam 12, Pro 2 masih akan terus mengudara dengan memutarkan lagu-lagu terbaik pastinya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RM Roke, teman terbaik kamu. Haidar pamit, bye-bye and have a good night teman Pro 2. Jump in if you can.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Aduh, gatalnya tenggorokanku.
1: Makanya, ini kubikinkan air jahe hangat. Diminum, biar nggak batuk lagi.
0: Iya. Ibu, jahe hangat buatan ibu memang jos.
1: Ini diminum.
0: Mantap.
1: Kamu itu sudah tua loh, Pak. Jaga kesehatanmu.
0: Yang bilang muda siapa?
1: Tuh kan, dikasih tahu ngeyel.
0: Bercanda, Bu. Jangan terlalu kaku.
1: Bukan aku yang kaku. Kalau kaku, mana mungkin kita bisa hidup bersama sampai 35 tahun.
0: Iya, maaf, aku yang salah. Tapi ngomong-ngomong, memang akhir-akhir ini cuaca panasnya, Bu?
1: Iya, benua Asia sedang dilanda suhu yang lebih panas dari biasanya.
0: Oh, fenomena es krim ya, Bu?
1: Ekstrim, Pak. Bukan es krim.
0: Pokoknya itulah. Dulu kan gak begini. Makin kesini, makin panas.
1: Oh.
0: Kenapa ya, Bu?
1: Ya katanya sih, pengaruh dampak dari perubahan iklim.
0: Oh, pantesan.
1: Nah makanya, kita harus banyak-banyak nanam pohon, kembang, biar asri, Pak.
0: Kan banyak itu kembang yang ibu tanam.
1: Iya, banyak. Tapi nih, mati semua. Pasti selama ibu gak ada, bapak gak siram kan?
0: Siram sih, tapi sepertinya kembang-kembang ini rindu sama ibu. Makanya layu dan akhirnya mati.

0: Assalamualaikum. Tami, pus-pus ini, kamu pasti lapar ya? Bapak mana ya? Lah, kok tidur? Pak, Bapak, bangun, Pak.
1: Ica.
0: Iya, Pak. Tadi cek kebetulan lewat sini, makanya mampir. Bapak kok tidur di luar? Ini udah malam.
1: Iya, tadi Bapak ditemani ibumu nyiram tanamannya. Tahu-tahunya Bapak ketiduran.
0: Hah? Ibu?
1: Ibumu ngomeli Bapak, banyak kembangnya yang mati gara-gara nggak disiram.
0: Bapak nggak salah. Si Tami tadi kok yang temani Bapak ngeong-ngeong, Bapak aja yang nggak denger.
1: Ya enggak lah, kami berdua ngobrol kok. Itu air jahe bikinan ibumu, belum habis Bapak minum.
0: Oh, ya sudah ya. Ayo masuk ke dalam, Pak. Bapak istirahat ya.

0: Lepas.
1: Iya, sini. Padahal sudah tak ajarin loh, Pak. Jadi, kalau ibu ndak ada, Bapak bisa jahit sendiri.
0: Sebenarnya bisa, Bu. Cuman, aku ndak bisa masukkan benang ke

0: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak, nanti sore Inca jemput Bapak jam 4 ya.
0: Jemput? Memangnya kita mau kemana?
1: Nyekar, Pak, ke makam Ibu.
0: Makam Ibu?
1: Iya, Pak, makam Ibu. Hari ini kan genap 40 hari Ibu meninggal. Bapak lupa.
0: Ngawur kamu. Siapa yang meninggal? Ini loh, ibumu di samping Bapak. Lagi jahitkan kancing baju bapak yang lepas.
1: Tenang, Pak. Coba dengarkan Ica dulu ya.
0: Kamu kok gak percaya? Ini coba bicara sama ibumu. Loh, Bu, Ibu kemana? Kok gak ada? Bu,
1: Pak, ya Allah.

0: Bangun, ini Ica. Bapak, Pak.
1: Aduh, aku di mana ini?
0: Bapak lagi di rumah. Tadi Bapak pingsan.
1: Ibumu mana? Bu? Ibumu mana, Cak?
0: Ibu nggak ada, Pak. Ibu kan sudah meninggal.
1: Nggak mungkin. Tadi ibumu ada di sini sama Bapak.
0: Sudah, Pak. Ibu itu sudah meninggal karena serangan jantung. Ikhlaskan ibu, ya, Pak. Biar tenang jalannya. Sabar, Pak. Istighfar.
1: Tidak.

0: masih belum percaya ibumu sudah tiada. Kemarin itu Bapak betul-betul merasakan kehadiran ibumu, Cak.
1: Mungkin ibu datang berkunjung, Pak. Ikhlaskan ibu ya, Pak. Ibu sudah tenang di sana. Ibu sudah tidak merasa sakit lagi.
0: Ya.
1: Kita berdoa untuk ibu ya, Pak.
0: Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.

Demikian Berkunjung, drama radio persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Naskah Dirgo Edi, dengan para pemain Heri Susanto sebagai bapak, ibu diperankan Virgo Edi, dan Ica dimainkan oleh Kartini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.

0: brak.
1: Hei Liani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
2: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
1: Emangnya kenapa?
2: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
0: Hormat rak, tegak rak.
3: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: RI Merauke Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Pro 2 FM mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Motivasi rohani.

0: besar berumur kurang lebih 8 tahun dan anak yang kecil berumur 1,5 tahun. Setelah kedua anak ini dipelihara oleh istri pendeta ini, tak lama kemudian yang kecil meninggal dunia, sedangkan yang besar sempat dipelihara selama 9 tahun. Anak yang besar ini dinamakan Kemala. Pada waktu Kemala baru ditemukan, dia bergerak-gerak seperti serigala. Dia merangkak, bila lelah, lidahnya menjulur keluar. Makanan yang disuguhkan kepada Kemala dijilatnya dan dicaploknya. Di samping itu, Kemala juga suka makan daging yang mentah. Pokoknya, tindakan dan cara hidupnya persis sama dengan seekor serigala. Setelah beberapa tahun diasuh dengan cinta kasih oleh istri pendeta ini, Kemala mulai bergerak-gerak seperti manusia. Dia suka berpakaian dan berjalannya tegak. 2 tahun kemudian, Kemala dapat makan dengan memakai tangannya dan mulai belajar berbicara. Hingga waktu meninggalnya, ia sudah dapat bersikap dan bertingkah laku seperti manusia. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah kehidupan Kemala ini dapatlah diketahui secara jelas bahwa lingkungan pergaulan ikut mempunyai andil dalam membentuk tingkah laku dan kebiasaan seseorang. Tak kalah dibesarkan dalam lingkungan serigala di hutan, Kemala memiliki pola hidup seperti serigala. Tetapi setelah dibesarkan dalam lingkungan manusia, Kemala mulai mengikuti pola hidup manusia. Sobat kreatif yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang baru saja kita dengar sudah terlebih dahulu mengingatkan kita di mana lingkungan pasti akan mempengaruhi pola hidup dan tingkah laku kita. Lingkungan pergaulan yang baik akan memberikan pengaruh yang baik pada pola tingkah laku kita. Sebaliknya, lingkungan pergaulan yang buruk akan memberikan pengaruh yang buruk, bahkan merusak kebiasaan yang baik yang ada dalam hidup kita. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita selalu diperhadapkan dalam 2 lingkungan yang berbeda, yang harus kita pilih, baik dan yang buruk. Lingkungan yang buruk seperti berkelahi, tawuran, pesta pora, merokok, seks bebas, narkoba, dan sebagainya lebih banyak dibanding lingkungan yang baik. Oleh karena itu, kita harus pandai untuk memilihnya. Karena bila kita salah memilih dan masuk dalam lingkungan yang buruk, akibatnya adalah kehancuran hidup. Sedangkan bila masuk dalam lingkungan yang baik, akibatnya adalah kebahagiaan hidup. Nah, sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, masuklah dalam pergaulan dengan teman-temanmu yang bijak, supaya kamu juga menjadi bijak. Amsal 13 ayat 20 mengatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Demikianlah motivasi rohani pagi hari ini. Semoga lebih memperkuat iman percaya kita kepada Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati.
1: Hiburan lagu-lagu rohani Kristen.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.

0: again.
1: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
2: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
1: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

Selamat pagi teman Pro 2, saatnya kita ikuti info Pro 2 bersama saya Donata Mahusey. Polres Merauke memperkuat kesiapan pengamanan menghadapi 3 bulan terakhir tahun 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Polres Merauke juga meningkatkan kesiapsiagaan untuk memastikan aktivitas masyarakat berlangsung secara aman dan tertib. AKP Irwanto Sawal SHK Bak Ops Polres Merauke mengatakan, menjaga keamanan merupakan tanggung jawab bersama dan tidak hanya menjadi tugas kepolisian. Kondisi keamanan dan relatif kondusif tetap membutuhkan kesiapan karena potensi gangguan dapat muncul sewaktu-waktu. Karena itu kepolisian terus melakukan pemantauan dan pengamanan di berbagai wilayah. Menurutnya, kesiapan pengamanan telah dilakukan secara bertahap dengan mengoptimalkan kegiatan kepolisian termasuk patroli dan pemantauan wilayah. Kegiatan tersebut akan terus dilakukan hingga memasuki Desember yang menjadi periode peningkatan aktivitas masyarakat. Pengamanan juga diarahkan untuk mengantisipasi situasi menjelang pergantian tahun. AKP Irianto Sawal menghimbau masyarakat ikut menjaga keamanan di lingkungan masing-masing. Masyarakat diminta tidak ragu menyampaikan informasi apabila menemukan potensi gangguan keamanan di wilayahnya. Laporan dapat disampaikan melalui layanan kepolisian 1110 yang dapat digunakan masyarakat secara gratis. Kita ke informasi berikutnya teman Pro 2.

Kulit kopi selama ini sering dianggap sisa yang tidak berguna setelah panen ya. Di Alfasera 2 kawasan transmigrasi Moting, anggapan itu mulai berubah. Sebanyak 12 petani kopi setempat belajar mengelola limbah tersebut menjadi pupuk kompos organik dalam pelatihan yang digelar Patriot UGM di Alfasera 2 Distrik Moting pada hari Senin 28 September 2026 kemarin. Bertindak sebagai fasilitator, Patriot UGM mengajak petani setempat praktik langsung membuat pupuk kompos dengan memanfaatkan kulit kopi yang tidak dipakai di lahan perkebunan. Kulit kopi dicampur dengan kotoran sapi dalam dan bahan pendukung lainnya dan hasilnya 24 kg pupuk kompos organik berhasil dibuat. Langkah sederhana ini sejalan dengan semangat ekonomi hijau, yaitu model pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dalam praktiknya, limbah kulit kopi tidak lagi berakhir sebagai sampah, tetapi kembali ke kebun sebagai pupuk. Manfaat terasa di beberapa sisi dan di sisi lingkungan. Kompos memperbaiki kesuburan tanah dan mengurangi limbah pertanian. Dari sisi ekonomi, petani bisa menekan ketergantungan pada pupuk kimia, sehingga biaya produksi berpotensi lebih hemat karena bahan bakunya tersedia dari kebun sendiri. Dari sisi berkelanjutan, tanah yang sehat menjadi modal jangka panjang untuk menghasilkan panen kopi yang terbaik. Kedepan petani kopi di Moting diharapkan dapat melanjutkan praktik tersebut secara mandiri. Dari kulit kopi yang sebelumnya dianggap sebagai limbah, muncul peluang untuk membangun pola budidaya lebih hemat sumber daya berkelanjutan. Saya Donata Mahuse, demikian Info Pro 2.

Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: pagi yang sibuk, siang yang padat, hingga malam penuh cerita, ada Kopi Sehati di setiap momenmu. Kini Kopi Sehati tersedia di toko-toko terdekat. Kopi Sehati, pas di hati.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada.

Selamat pagi teman Prado, jumpa lagi dengan saya sendiri Donata Mahuse ya, tentunya di pagi hari ini ya, edisi hari Kamis tanggal berapa, ayo pastinya ya, ini buat kamu pastinya tidak lupa ya. Karena di hari pertama di bulan Oktober ya, itu tanggal 1 Oktober tentunya ya. Bahkan temanin kalian semua teman Prado hingga pukul 11 nanti, dan selepas dari pukul 6 ada info Prado, kemudian beberapa hiburan lagu-lagu sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di pagi hari ini teman Prado. Dan tentunya di program sepada kita ya, kita awali dengan peristiwa sejarah ya. Kira-kira peristiwa apa saja, kita langsung saja teman Prado ke informasinya.

Tanggal 1 Oktober ya, diperingati sebagai hari apa? Ayo, siapa yang tahu boleh ya untuk DM Kak Dona. Tanggal 1 itu kena hari apa ya? Hari Kamis selalu, iya. Selain hari Kamis ya, tanggal 1 diperingati sebagai hari kesaktian Pancasila Teman Pradua. Tanggal 1 Oktober memiliki makna penting di Indonesia ya, karena bertepatan dengan beberapa peringatan nasional dan internasional Teman Pro 2 di Indonesia. Tanggal ini diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila ya, mengenang peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965 dan menegaskan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Teman Pro 2. Momen ini menjadi waktu refleksi ya bagi seluruh warga ya, untuk memperkuat ya persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, tanggal 1 Oktober juga dikenal sebagai secara global ya sebagai peringatan beberapa hari penting ya, dan nanti kita akan simak ya kira-kira beberapa peristiwa sejarah apa saja ya. Yang pertama ya, sejarah Hari Kesaktian Pancasila Teman Pro 2. Hari Kesaktian Pancasila pertama kali ya ditetapkan setelah peristiwa G30 SPKI 30 September ya sampai 1 Oktober 1965 ya Teman Pro 2, saat kelompok pemberontakan Partai Komunis Indonesia ya melakukan kudeta yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban Teman Pro 2. Pemerintah Orde Baru kemudian ya menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila ya melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967. Peringatan ini bertujuan mengingatkan perjuangan bangsa dalam menjaga Pancasila sebagai dasar negara, simbol ketahanan bangsa dan pilar persatuan Teman Pro 2. Setiap tanggal 1 Oktober di seluruh Indonesia diadakan upacara resmi di Istana Negara dan instansi pemerintahan Teman Pro 2, lengkap dengan penghormatan kepada para pahlawan serta pembacaan Pancasila sebagai lambang kesaktian dan ketahanan bangsa Teman

Selain Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober juga diperingati sebagai momen penting di tingkat internasional ya. Beberapa peringatan lain yang jatuh pada tanggal ini mencerminkan beragam tema ya. Mulai dari budaya, kesehatan hingga penghargaan terhadap profesi tertentu ya. Dan ini ada beberapa peringatan ya atau hari di mana diperingati ya di tingkat nasional Teman Pro 2. Yang pertama ada Hari Kopi Internasional Teman Pro 2. Setiap tanggal 1 Oktober, dunia merayakan Hari Kopi Internasional ya, sebuah momen untuk mengenal perjalanan panjang biji kopi dari perkebunan di Afrika ya. Afrika hingga ke cangkir pagi ya di rumah-rumah di seluruh dunia Teman Pro 2. Selama lebih dari 600 tahun ya, manusia telah mengelola kopi menjadi berbagai bentuk minuman hangat ya, permen, kemudian obat-obatan, bahkan beberapa peradaban kuno menggunakannya sebagai alat tukar ya Teman Pro 2. Selain memberikan energi dan kesegaran, kopi juga berperan sebagai pengikat hubungan sosial ya, dari ritual pagi hingga pertemuan santai ya dengan orang terkasih ya. Kopi menjadi jembatan yang menyatukan orang-orang ya, sekaligus memberikan kehangatan dan semangat setiap tegukan Teman Pro 2. Kemudian, yang berikutnya tanggal 1 Oktober juga yang diperingati sebagai Hari Lanjut Usia Internasional Teman Pro 2.

Mengingat bagi kita untuk menghargai orang-orang lanjut usia di sekitar kita ya, baik keluarga, teman maupun tetangga ya. Mereka membawa kebijakan ya, pengalaman hidup, kemudian kisah-kisah berharga ya, yang dapat menjadi inspirasi, pengingat atau motivasi ya dalam menjalani hidup teman berdua. Sayangnya orang lanjut usia sering terlupakan ya, bahkan diabaikan. Momen peringatan ini mendorong kita ya untuk lebih menghormati ya, mendengarkan dan belajar dari mereka ya teman berdua. Kemudian memberikan perhatian serta penghargaan, ya, menghargai pengalaman mereka adalah cara sederhana ya untuk bermakna, bermakna untuk menunjukkan rasa hormat teman berdua. Kemudian yang berikutnya, tanggal 1 Oktober juga ya diperingati sebagai Hari Musik Internasional teman berdua.

Internasional pada tahun 1974, Hari Musik Internasional diperingati setiap tanggal 1 Oktober ya. Hari ini menjadi kesempatan untuk merayakan dan menghargai kekuatan musik yang mampu menyatukan orang dari berbagai latar belakang tanpa harus memainkan alat musik sendiri, teman Produa. Tidak hanya hiburan ya, musik tidak hanya hiburan ya, ia menyentuh emosi ya, kemudian membangunkan komunikasi dan menghadirkan kebahagiaan ya dengan mengapresiasi musik ya. Kita ikut merayakan budaya global yang kaya dan mengingatkan diri akan pentingnya seni dalam kehidupan sehari-hari ya, teman Produa.

berikutnya, tanggal 1 Oktober juga ya diperingati sebagai Hari Vegetarian Sedunia ya. Setiap tanggal 1 Oktober ya, dunia merayakan Hari Vegetarian Sedunia, teman produk. Sebuah kesempatan untuk mengapresiasi ya gaya hidup tanpa daging. Sekitar 10% ya populasi dunia memiliki memilih menjadi vegetarian, termasuk di India yang memiliki konsumsi daging per kapita terendah, teman produa. Hari ini mengingatkan kita bahwa makanan vegetarian bisa sangat lezat dan beragam ya, dari steak wortel ya, tahu hingga burger ya. Vegetarian semua hidangan bebas dari daging dapat dinikmati sambil menekankan ya kesehatan berkelanjutan dan kepedulian terhadap lingkungan, teman produa.

Yang terakhir teman Pro 2, tanggal 1 Oktober juga ya diperingati sebagai hari bulan hewan sedunia ya. Bulan Oktober juga menjadi bulan hewan sedunia teman Pro 2. Momen untuk merayakan satwa dan meningkatkan kepedulian terhadap mereka. Satwa adalah bagian penting dari ekosistem ya, dan bulan ini menekankan perlunya pelestarian serta perlindungan bagi spesies yang terancam punah teman Pro 2. Berbagai kegiatan diadakan untuk mengedukasi masyarakat ya, menyebarkan informasi dan menginspirasi ya, tindakan nyata demi satwa ya. Bagi pencinta hewan dan lingkungan, bulan ini menjadi kesempatan ya untuk berkontribusi dan membuat perbedaan bagi kelangsungan hidup satwa di seluruh dunia teman Pro 2.

Itulah tadi beberapa peristiwa sejarah yang terjadi di tanggal 1 Oktober ya, baik itu yang ada baik yang internasional maupun yang nasional sama produk. Dan hari ini juga kita merayakan ya 1 Oktober ya, yaitu hari kesaktian Pancasila sama produk. Ini mengingatkan kita ya betapa perjuangannya para pahlawan ya untuk negara kita teman Prado. Jadi kita sebagai generasi muda ya wajib untuk kita mengembangkan ya atau kita mengikuti ya para pahlawan ya gugur dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa teman Prado. Oke, teman Prado, itulah tadi ya beberapa peristiwa sejarah yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di pagi hari ini teman Prado. Tapi sebelum ke beberapa hiburan lagu-lagu ya, yang hari ini merayakan ulang tahun di tanggal 1 Oktober ya, selamat ulang tahun saja buat kamu, panjang umur dan tentunya sehat-sehat selalu ya, dan selalu dipermudahkan dan selalu banyak rezekinya. Amin, amin, amin. Oke, teman Prado, jangan kemana-mana karena nantinya kita di pukul 7 nanti akan ada beberapa peristiwa. Kok peristiwa? Beberapa informasi bakal Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di program pada kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay ya di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

0: udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

Kita main peradua, kita main series pada ya, dan tentunya akan ada beberapa informasi ya yang akan Don hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di pagi hari ini teman peradua. Dan kita langsung saja ya ke informasinya ya. Di mana ya olahraga sangat ya berpengaruh pada kesehatan mental kita teman produa. Pernah kamu lagi stres, kemudian overthinking atau mood lagi berantakan, tapi rasa buat bangun dari kasur aja susah susah ya. Pastinya kamu sudah pernah mengalami ya teman produa. Ternyata gerak sedikit bisa jadi salah satu cara sederhana ya buat bantu menjaga kesehatan mental loh teman produa. Tidak harus langsung nge-game atau lari berjam-jam ya. Jalan cepat 15 menit sehari bisa ya membantu menurunkan risiko depresi ya hingga 18% teman produa. Jadi kalau hari ini kepala lagi penuh, iya, coba ya untuk kamu keluar sebentar ya, jalan kaki, stretching, atau lakukan aktivitas yang bikin tubuhmu bergerak teman peradua.

olahraga ya dan mental health bukan cuma bikin tubuh lebih fit ya. Olahraga ternyata juga punya pengaruh terhadap kesehatan mental ya. Saat sedang stres, cemas atau mood lagi berantakan ya, bergerak merupakan salah satu solusi ya. Iya. Bergerak aktif bisa jadi salah satu cara sederhana juga untuk membantu membuat suasana hati terasa lebih baik nih teman bro dua. Kemudian yang berikutnya bisa kurangi risiko gangguan mental ya. Pastinya jawabannya bisa ya. Ini pertanyaannya, bisa kurangi risiko gangguan mental? Jawabannya bisa ya teman bro dua. Rutin berolahraga ya disebut dapat membantu menekan risiko masalah kesehatan mental ya. Orang yang aktif bergerak cenderung memiliki risiko lebih rendah ya mengalami gangguan mental ya dibandingkan mereka yang jarang melakukan aktivitas fisik ya teman berdua. Kemudian yang berikutnya, kabar baiknya, kamu tidak perlu olahraga berjam-jam atau melakukan latihan berat untuk mendapatkan manfaatnya ya. Aktivitas sederhana seperti berjalan kaki pun bisa menjadi pilihan ya untuk membuat tubuh lebih aktif ya sekaligus membantu menjaga kondisi mental teman berdua.

Kemudian yang berikutnya, jalan 15 menit bisa berdampak juga ya. Sesederhana jalan cepat selama 15 menit ya setiap hari ternyata bisa memberikan manfaat ya. Studi yang dikutip dalam artikel menunjukkan aktivitas tersebut dapat membantu ya menurunkan risiko depresi hingga 18% ya. Jadi jangan remehkan ya aktivitas kecil teman produk. Kemudian yang berikut, kenapa bisa bikin mood lebih baik? Ini pertanyaan ya. Olahraga bukan cuma membuat badan terasa lebih bugar ya, aktivitas fisik juga dapat membantu meningkatkan suasana hati

dan kecemasan ya. Kemudian ini motivasi juga ya untuk kita semua, dan yuk ya untuk selalu mulai bergerak ya atau berolahraga ya. Menjaga kesehatan mental tidak selalu harus dimulai dari hal besar ya. Coba luangkan waktu ya untuk bergerak setiap hari ya. Mulai dari jalan kaki, stretching, atau olahraga ringan. Tubuh lebih aktif, pikiran pun bisa terasa lebih fresh ya. Kamu bisa olahraga tidak hari ini? Pastinya bisa dong. Siapa yang sudah olahraga hari ini? Ayo, yang tidak olahraga, ayo ya untuk berusaha untuk kita harus ketika aktivitas kita padat ya, selalu mengutamakan kesehatan ya, dengan mungkin ada waktu bisa kamu sisihkan ya untuk berolahraga. Jangan sampai yang berat-berat ya, cukup berjalan kaki juga ya. Ini bisa buat mood kita jadi baik ya, tidak berantakan karena mungkin pikiran pekerjaan atau hal-hal yang bisa buat kamu pikir terasa berat ya. Ketika kita berolahraga pastinya ini membuat tubuh kita terasa lebih fit ya, teman peradua. Oke, teman peradua, itulah informasi yang sudah Dona hadirkan untukmu, dan jangan kemana-mana karena kita masih di Spada. Selamat pagi teman peradua.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa. Gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi.

akibat merokok ya. Merokok bukan cuma soal paru-paru ya. Tiap batang rokok membawa ribuan zat kimia ya yang bisa mempengaruhi hampir seluruh organ tubuh, mulai dari paru-paru, jantung, otak hingga sistem reproduksi ya. Cuman masalahnya efek kerusakan pelan-pelan jadi bikin banyak orang baru ya menyadari pas kondisinya udah agak serius ya. Tapi tubuh juga punya kemampuan ya buat memulihkan ya diri setelah seseorang berhenti merokok. Jadi biar makin cepat mengambil langkah ya, makin besar juga ya manfaat buat kesehatan di masa depan. Gimana guys, berani tidak nih ya untuk berhenti merokok mulai dari sekarang ya? Yang pertama, banyak yang mengira rokok cuma ganggu napas ya. Padahal setiap kali asap rokok masuk tubuh ya, ribuan zat kimia ikut mengalir ya ke aliran darah, artinya terdampak bukan cuma paru-paru ya, tapi hampir seluruh organ vital demam berdua. Kemudian yang berikutnya, paru-paru jadi korban pertama. Tar dan zat beracun lain dalam rokok memicu peradangan kronis ya, yang bikin saluran napas jadi sempit ya, akibat risiko penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK sampai kanker paru jadi makin tinggi ya, sementara fungsi paru terus turun ya teman berdua. Jantung diperiksa kerja lebih keras ya. Maksud kami jantung dipaksa ya. Nikotin bikin jantung berdetak ya lebih cepat, sedangkan karbon monoksida bikin pasokan oksigen ke seluruh tubuh semakin kurang ya. Makin lama kondisi ini ningkatin resiko penyakit jantung ya, serangan jantung dan stroke teman berdua. Kemudian yang berikutnya, otak ikut terancam ya. Aliran darah ke otak bisa ganggu ya, bisa terganggu gara-gara merokok ya. Risikonya bukan cuma stroke, tetapi juga penurunan daya ingat ya, sampai bikin penuaan fungsi otak jadi lebih cepat teman berdua. Kemudian yang berikutnya, sistem reproduksi juga kena dampak ya. Buat pria, merokok ningkatin resiko disfungsi ereksi ya. Kalau wanita bisa bikin kesuburan jadi menurun ya, sama ningkatin resiko gangguan selama kehamilan ya teman berdua. Kabar baiknya ya, kerusakan memang jadi secara perlahan ya, tapi pas kamu stop merokok ya, tubuh juga mulai perbaiki diri ya, sehingga sedikit demi sedikit, jadi semakin cepat berhenti semakin besar juga peluang organ tubuh pulih teman peradua. Jadi begitu teman peradua, ini buat yang sering merokok ya, untuk kamu bisa menjaga pola kesehatan yang baik dengan tidak berhenti ya untuk mengkonsumsi atau menghisap ya, karena itu tidak bukan hanya paru-paru saja ya, ternyata bisa menyerang organ tubuh lainnya teman peradua. Oke, teman peradua, itulah informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, dan jangan kemana-mana ya, kita masih di Spada. Selamat pagi teman peradua.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Pagi yang sibuk, siang yang padat, hingga malam penuh cerita, ada Kopi Sehati di setiap momenmu. Kini Kopi Sehati tersedia di toko-toko terdekat. Kopi Sehati, pas di hati.

Oke, teman Prado, kita masih di Sepada ya, dan kita langsung saja ya teman Prado ke informasinya, di mana ini yang berkuah dan biar masih pagi kita bicara soal makan, boleh nggak? Boleh dong pastinya. Ini ada 3 makanan berkuah terenak ya di Indonesia, dan adakah favorit kamu di dalam sini? Yuk kita langsung simak ya. Pagi-pagi kita sudah bicara soal makan ya. Iya pastinya dong, namanya juga sarapan ya, yang segar-segar, yang segar-segar juga boleh ya. 3 makanan berkuah paling enak ya dari Indonesia, mana yang kamu suka nih ya? Iya, keragaman dan kelestarian kuliner Indonesia tidak perlu ya diragukan lagi. Itu terbukti dari banyaknya lidah wisatawan dunia yang dimanjakan oleh makanan Indonesia, terutama yang berkuah-kuah nih ya teman Prado. Makanan berkuah memang punya tempat tersendiri di lidah orang Indonesia ya. Keberagaman rempah ya membuat setiap makanan berkuah punya ciri masing-masing ya. Lantas apa makanan berkuah terenak di Indonesia? Kita langsung saja ya. Kira-kira apa nih? Penasaran juga kadona ya. Yang pertama ada soto Betawi ya. Kalau bilang soto Betawi, aduh, ini pasti sudah tidak asing ya bagi lidah kamu dan lidah Kak Dona ya, untuk pengen ya untuk mencicipinya teman berdua. Yuk cari ya soto-soto Betawi nanti ya, ini teman berdua ya. Oke, kita langsung ya. Yang pertama ada soto Betawi ya. Daftar ini akan dimulai dengan soto Betawi ya, makanan berisikan potongan daging sapi dan jeroan ini makin lengkap ya dengan siraman kuah santan ya, atau susu juga bisa dipakai sebagai penggantinya teman berdua. Kuah soto Betawi begitu kaya rasa karena diperkaya dengan berbagai rempah seperti serai, kunyit, lengkuas, daun jeruk purut ya, dan ketumbar teman berdua. Saat disajikan ya, coba soto ini dilengkapi

berbagai pelengkap yang umumnya terdiri dari tomat, daun bawang, ada kecap manis dan keropok emping ya. Tidak ayal ya, sulit menolak kelezatan makanan tradisional khas Jakarta ini ya, teman peradua. Yang berikutnya ada gulai. Posisi kedua ditempati oleh gulai yang juga sering disebut sebagai kari khas Indonesia ya. Gulai dapat menggunakan bahan bahan utama seperti daging, jeroan, kemudian ada telur ya, tahu dan juga ada sayuran ya. Makanan ini berasal dari Sumatera ya, yang dapat mempengaruhi ya besar ya, mendapat ya pengaruh besar dari India sekarang ya, teman produk sekarang. Kamu bisa menemukan gulai dengan mudah dimanapun saja ya, teman produk. Kemudian yang berikut ada rawon. Rawon, makanan khas Jawa Timur ya, yang bercita rasa kuah dengan daging sapi ya. Sebagai bahan utama ya, makanan ini amat dikenal dengan kuahnya yang hitam pekat ya, karena menggunakan penggunaan buah kluwek, teman peradua. Soal rasa, makanan ini tidak perlu diragukan ya, sebab ya daging sapi yang dimasak perlahan ya, dipadukan dengan berbagai rempah seperti daun jeruk, kemudian serai, jahe, cabai. Tidak ayal ya, banyak orang menyukai rawon. Makanan ini makin enak dinikmati dengan telur asin dan taburan toge ya, teman peradua.

Oke, teman Prado, itulah informasi yang sudah Dona hadirkan untukmu ya, di mana ada 3 makanan yang berkuah, punya yang juga segar pastinya ya. Ini pagi-pagi kita sudah bicara soal yang segar-segar. Aduh, simpan ya untuk siang nanti. Kamu boleh makan yang segar-segar ya. Apalagi siang segini ya. Iya. Masih pagi sih, tapi ya tidak apa-apa ya. Kita soal berbicara soal yang lesat-lesat dulu. Di gimana yang kamu sudah pada coba ini? Ada soto ya, ada soto Betawi, kemudian ada juga gulai dan juga ada rawon ya. 3 makanan yang berkuah ini ya. Pastinya semua sudah pada coba ya. Enak kan? Iya dong, pastinya enak teman Pradua. Oke, teman Pradua, itulah informasi yang sudah Dona hadirkan untukmu ya. Dan jangan kemana-mana, karena nantinya setelah ini bakal kita tersambung ya dengan BMKG Merauke untuk melaporkan ya secara langsung cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay ya di Spada. Selamat pagi teman Pradua.

0: Selamat pagi, teman Pro2. Bikin pagi kamu makin seru.
1: Pada
0: cuaca hari ini.

0: Oke, teman Prado, kita sudah tersambung dengan prakerawan cuaca BMKG Merauke. Ada Yunita STR yang akan melaporkan prakerannya untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Kak Dona.
0: Iya, apa kabar nih Kak Yunita?
1: Alhamdulillah baik, Kak.
0: Iya, silakan dengan laporannya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 RRI Merauke dimanapun kalian berada. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya edisi hari ini Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya Yunita, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi MOPAH Merauke. Untuk pagi hari ini wilayah Kabupaten Merauke umumnya terpantau cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari diperkirakan berawan. Sementara untuk kondisi cuaca pada malam hingga dini hari diperkirakan wilayah Kabupaten Merauke umumnya cerah berawan. Suhu udara di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 45 hingga 88%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Merauke umumnya masih bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 15 hingga 45 km/jam. Berikutnya informasi perakiraan tinggi gelombang. Untuk perairan Asmat diperkirakan tinggi gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Untuk perairan Yosudarso diperkirakan tinggi gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 1 hingga 1,5 meter. Untuk perairan Merauke diperkirakan tinggi gelombangnya juga berkategori rendah hingga sedang dengan ketinggian gelombang diperkirakan berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Sementara untuk Laut Arafura Timur diperkirakan tinggi gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 1,5 hingga 2,5 meter. Kemudian kami informasikan untuk peringatan dini, hari ini tetap waspadai akan adanya potensi angin kencang di wilayah daratan dan juga di perairan Merauke. Untuk itu kami himbau kepada masyarakat yang akan melakukan aktivitas di sekitar perairan agar dapat mewaspadai akan adanya potensi angin kencang. Berikutnya informasi pasang surut air laut untuk perairan Merauke dan sekitarnya. Untuk pasang maksimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 5,5 meter pada jam 15 waktu Indonesia Timur dan 4,7 meter pada jam 5 waktu Indonesia Timur dini hari nanti. Untuk surut minimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 1,9 meter pada jam 10 waktu Indonesia Timur dan 0,7 meter pada jam 23 waktu Indonesia Timur malam hari nanti. Sementara untuk perakiraan cuaca esok hari Jumat 2 Oktober 2026, esok hari cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kembali ke Kak Dona di Pro 2 RRI Merauke.
0: Oke, terima kasih Kak Yunita ya untuk laporan perakiraan cuaca di pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali.
1: Terima kasih kembali. Selamat pagi.

Oke, teman Pradwa, itulah tadi ya kita sudah ikuti bersama ada laporan perakiran cuaca ya untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya, dan tetap waspada ya ketika cuaca selalu kapan saja selalu berubah. Jadi ketika bepergian utamakan keselamatan ya dengan selalu membawakan persiapan ya. Oke, teman Pradwa, itulah informasi langsung dari BMKG Merauke. Jangan kemana-mana karena kita masih di Spada. Dan setelah ini kita akan mengikuti ya siaran langsung lomba cerdas cermat langsung dari gedung Kanolsai LPP RRI Merauke. Teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Kita mampirnya dua di akhir perjumpaan kita ya untuk program sepadanya. Dona masih punya satu informasi menarik nih buat kamu, teman perdua. Dan kita langsung saja ya ke informasinya. Di mana survei mengatakan bahwa 75% gaji Gen Z habis cuman buat beli makan. Aduh, menurut kamu gimana nih ya? Yuk kita simak sama-sama ya. Gaji Gen Z ya ternyata punya satu destinasi favorit ya, yaitu makan ya. Survei Jakpat menunjukin bahwa 75% Gen Z mengalokasikan ya gajinya buat beli makan enak ya. Menurut kamu gimana nih? Dengan melibatkan 295 responden ya, pengeluaran lain ada juga kok ya, buat tabungan, kemudian investasi sebesar 63% ya, perawatan diri serta orang tua 62% dan hiburan 56%. Angka ini menunjukkan kalau makanan jadi salah satu pengeluaran paling besar buat Gen Z ya. Gaji masuk, kebutuhan aman, sisanya bisa aja berakhir di ayam geprek, kopi, dessert ya, sampai jajan yang awalnya cuma pengen coba, nabung dan investasi tetap jalan, tapi urusan makan makan enak kayaknya susah banget ya untuk dinego ya. Kalau gaji kamu masuk paling sering lari kemana? Ke makanan apa nih Taman Prado? Yang pastinya enak-enak dong. Oke, Taman Prado. Itulah tadi ya informasi yang terakhir ya, yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 8:48 waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya program pada kita sudah berakhir, teman perdua. Berbagai informasi dan hiburan yang sudah Dona hadirkan untuk kamu di program pada kita ya, dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini kita menantikan ya siaran langsung Lomba Cerdas Cermat ya, dalam rangka memperingati hari ulang tahun SMA Negeri 3 Merauke ya, langsung dari Gedung Kanolastai LPP RRI Merauke, Taman Pro 2.

0: Oke, teman Prada, kita sudah kita ikuti ya siaran langsung cerdas cermat dalam rangka HUT SMA Negeri 3 Merauke langsung dari Gedung Kanal Sai LPP RRI Merauke.
1: Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 3 Merauke, Ibu Dr. Randa Benedikta Sri Lestari Kelanit. Yang kami hormati Kepala SMP dan juga MTS Kabupaten Merauke yang hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Juri, Bapak Ibu Guru Staf TU SMA Negeri 3 Merauke, Bapak Ibu Guru Pendamping serta seluruh peserta Grand Final Lomba Mipaing dan Wawasan Kebangsaan SMA Negeri 3 Merauke. Dengan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi yang bahagia ini kita dipertemukan dalam suasana yang penuh keberkahan dalam rangkaian lomba cerdas cermat MIPAing dan wawasan kebangsaan dalam rangka hari ulang tahun ke-32 SMA Negeri 3 Merauke. Mengawali seluruh rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian hadirin, kami persilakan untuk berdiri. Kepada yang bertugas, kami persilakan.

Hadirin, kami persilahkan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, pada pagi hari ini kami juga menyapa Ketua Alumni SMA Negeri 3 Merauke dan juga Kepala LPP RRI yang pagi hari ini hadir juga dan memastikan seluruh rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini disiarkan langsung di Pro 2 RRI Merauke. Hadirin yang berbahagia, membuka seluruh rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Doa akan dipimpin oleh beliau yang kami hormati, Bapak Alfian Pratama Basuki Putra SPD MPD. Kepada beliau kami mohon kesediaannya untuk dapat memimpin doa.

kita tundukkan kepala kita sejenak seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga setiap kegiatan kita mendapatkan keberkahan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa yang saya bawakan di sini yaitu menurut kepercayaan saya ajaran Islam, bagi Bapak Ibu yang beragama sahabat mohon untuk menyesuaikan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi wa kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'adimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui dan maha bijaksana, pada hari ini kami bersyukur atas segala nikmat dan kesempatan yang Engkau berikan, sehingga seluruh rangkaian lomba cerdas cermat matematika, IPA dan bahasa Inggris, serta wawasan kebangsaan dalam rangka HUT ke-32 SMA Negeri 3 Merauke dapat terlaksana hingga sampai pada babak grand final. Ya Allah, Tuhan yang maha membuka jalan kebaikan, mudahkanlah langkah dan perjuangan seluruh peserta yang akan mengikuti grand final ini. Berikanlah ketenangan hati, kecerdasan pikiran, ketajaman ingatan dan kemampuan untuk menjawab setiap pertanyaan dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, berkahilah para guru, pendamping, panitia, dewan juri dan seluruh pihak yang telah mencurahkan waktu, tenaga, pikiran dan keikhlasan demi terselenggaranya kegiatan ini. Terimalah setiap langkah dan pengorbanan mereka sebagai amal kebajikan yang Engkau ridhoi. Ya Allah yang maha pengasih, jadikanlah anak-anak kami generasi yang cerdas pikirannya, mulia akhlaknya, luas wawasannya, kuat semangatnya dan bermanfaat bagi agama, masyarakat, bangsa dan negara. Ya Allah, berkahilah SMA Negeri 3 Merauke dan seluruh sekolah yang telah berpartisipasi. Semoga kebersamaan yang terjalin dalam kegiatan ini senantiasa menjadi jalan menuju kebaikan, persaudaraan dan prestasi yang lebih gemilang di masa yang akan datang. Ya Allah, terimalah segala amal dan ikhtiar kami, ampunilah segala kekurangan dan kesalahan kami, limpahkanlah kepada kami kesehatan, keselamatan, keberkahan dan rahmat-Mu, serta jadikanlah setiap langkah kami senantiasa berada dalam ridho-Mu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan daimaini bidawami mulkillah wa ala ahli wa sahbihi wa salim taslima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

Terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, menyertai seluruh rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini, dari awal hingga akhir. Hadirin yang kami hormati, berikutnya mari bersama kita mendengarkan sambutan Kepala SMA Negeri 3 Merauke sekaligus membuka seluruh rangkaian kegiatan Grand Final Lomba Mipaing dan juga Wawasan Kebangsaan dalam rangka hari ulang tahun ke-32 SMA Negeri 3 Merauke. Dalam hal ini akan diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah, kepada beliau yang kami hormati Bapak Agus Mulyono, SPD, MSC, kami persilakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, selamat pagi. Yang saya hormati Ketua Komite SMA Negeri 3 Merauke. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Merauke. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, tim yang kali ini masuk pada grand final. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri dari Wawasan Kebangsaan dan Mipaing, serta yang saya banggakan anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, yang alhamdulillah kalian yang terbaik, yang berhak untuk melaju pada grand final Lomba Cerdas Cermat dalam rangka HUT SMA Negeri 3 yang ke-32 tahun 2026. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Izinkan saya mewakili Ibu Kepala Sekolah yang memang beliau hadir di tengah-tengah kita. Namun dengan kesehatan beliau, saya diminta untuk mewakili beliau dalam memberikan sepatah dua patah kata pada babak grand final. Ini merupakan puncak dari lomba yang diadakan yang melibatkan adik-adik kita dari jenjang SMP, MTs, madrasah, dan lain sebagainya. Namun masih tetap sama dengan tahun-tahun lalu, kami masih membatasi untuk ekspansi ke daerah-daerah yang jauh dari pusat kota Merauke. Insya Allah ke depan, atas dukungan berbagai pihak, semoga kami mampu untuk menjangkau adik-adik kita yang jauh berada dari pusat kota. Terima kasih saya juga ucapkan kepada berbagai pihak yang telah mendukung kegiatan LCC Mipaing dan Wawasan Kebangsaan. Luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Iskandar selaku Kepala LPP RRI Merauke yang telah melanjutkan kerjasama antara SMA Negeri 3 dan LPP RRI Merauke. Kemudian dari Intan Pariwara kami juga mengasampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya sejak awal kegiatan